Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Ya, selain berita kriminal yang sempat ramai beberapa hari yang lalu, sahabat Sonora, salah satu oknum yang berhasil ditangkap oleh jajaran Polda Jabar ya, tersangka bernama Taufik kalau tidak salah, yang menyekap dan menganiaya pasangannya di Bandung. Dan saat ini viral lagi nih sahabat Sonora di media sosial. Mungkin timeline-nya juga sempat lewat di beranda sosial media Anda, akun Anda, terkait dengan penganiayaan yang dilakukan terhadap seorang caddy golf di kawasan Modern Golf, Kota Tangerang, Banten. Pelaku sudah ditangkap di tempat persembunyiannya di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung pada hari Jumat kemarin. Kasih Humas Polres Metro Tangerang Kota AKP Iwan Heri Setiawan mengatakan penangkapan dilakukan setelah tim Satreskrim Polres Metro Tangerang melakukan serangkaian penyelidikan hingga mengidentifikasi keberadaan pelaku, dan pelaku diamankan di kediamannya di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, dan kemudian dibawa ke Polres Metro Tangerang Kota untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Menurut Iwan, penangkapan ini dipimpin AKP Suwito bersama tim Jatan Rasa Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota. Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada hari Selasa 23 Juni pukul 19.51 menit waktu Indonesia Barat, Selasa malam ya, di area Modern Golf Kota Tangerang. Berdasarkan hasil penyidikan, polisi telah menetapkan FP yang ditangkap tersebut sebagai tersangka, dan motif penganiayaan dipicu persoalan kecemburuan. Saat itu tersangka diminta seorang marshal lapangan golf berinisial VD membelikan minuman dan mengucapkan kalimat "terima kasih adikku sayang" katanya. Ucapan tersebut didengar korban yang merupakan seorang caddy golf dan selama ini kerap melayani tersangka saat bermain golf. Korban kemudian terpancing emosi hingga terjadi adu mulut yang berujung pada dugaan penganiayaan. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Raden Muhammad Jauhari mengatakan pihaknya bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat dan video yang kemudian viral di media sosial. Ia menegaskan sikap setiap bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, dan seluruh perbuatan pidana akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sahabat Sonora, bukan rahasia juga kalau sekarang tuh Vietnam menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Asia Tenggara yang semakin melaju begitu ya. Bahkan pertumbuhan ekonominya tuh mengungguli negara-negara yang beberapa tahun lalu mungkin lebih cepat pertumbuhannya. Melebihi Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, sahabat Sonora. Dan kemarin juga ada beberapa berita yang cukup menarik terkait dengan rencana hengkangnya dua pabrik besar di Indonesia yang akan memindahkan investasinya ke Thailand, sahabat Sonora. Ada dua pabrik besar, dua pabrik komponen otomotif yang pindah ke Vietnam. Ternyata ini mendapat respon dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga Ketua Satgas Mitigasi PHK untuk dan dia mengatakan bahwa rencana relokasi dua perusahaan komponen otomotif tersebut ini beroperasi di Jawa Timur, ditunda untuk sementara. Ditunda ya, bukan dibatalkan, sahabat Sonora. Menurutnya, pemerintah melalui Satgas Mitigasi PHK berupaya sedini mungkin mendeteksi potensi persoalan PHK untuk kemudian dilakukan mitigasi dan dicarikan jalan keluarnya. Prasetyo mengatakan Satgas mulai bekerja memetakan permasalahan industri pemot. Dan ini dilakukan karena PHK tidak terkonsentrasi pada sektor tertentu dan penyebabnya bisa bermacam-macam. Dua perusahaan otomotif itu berpindah oleh karena prinsipal atau investornya yang memutuskan ingin mengurangi atau ingin memindahkan investasinya. Jadi memang sekali lagi permasalahannya dari setiap perusahaan ini memang berbeda-beda, ini menurut Prasetyo ya. Sebelumnya Kementerian Perindustrian menepis isu rencana hengkangnya fasilitas produksi dua industri komponen otomotif di Jawa Timur, yaitu PT JAI dan PT SAI dari Indonesia ke Vietnam. Juru bicara Kemenperin, Febri Henry Antoni Arif, mengatakan bahwa kedua perusahaan tetap beroperasi normal dan justru berkontribusi pada ekspor nasional. Pernyataan ini disampaikan Kemenperin setelah Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika menelusuri kebenaran informasi tersebut, sahabat Sonora. Entah kenapa ya, untuk kali kesekian ini Vietnam itu lebih menarik. Sebelumnya juga ada pabrikan industri EV yang gagal menanamkan modalnya di Indonesia dan kemudian malah memilih Vietnam, sahabat Sonora. Apakah lebih friendly secara iklim investasinya atau mungkin biaya tenaga kerjanya atau mungkin biaya logistiknya atau mungkin Vietnam secara geografis juga dekat dengan China ya, jadi mungkin terpengaruh dengan bagaimana perkembangan dan kemajuan China dalam beberapa sektor industri, sahabat Sonora. Ini menarik untuk kita cermati ya, karena kita tentu ingin investasi masuk ke Indonesia sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan daya dukung terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Gimana nih kalau menurut sahabat-sahabat Sonora? By the way, topik ini akan kita bahas nanti di Klinik Otomotif Sonora bersama Bebin Juwana. Jadi pastikan Anda juga menyimak di pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat.

Kalau kita melihat ke jalanan, sahabat Sonora, semakin banyak pengguna kendaraan listrik atau EV ya, bercirikan dengan plat nomornya ada strip warna birunya di bagian bawah ya, dan ini memang semakin menarik menggunakan EV. Ekosistem EV di Indonesia juga semakin mantap begitu ya, banyak orang yang tertarik karena berbagai alasan, salah satunya adalah biaya bahan bakar yang lebih efisien, lebih murah pastinya dibandingkan ketika menggunakan bahan bakar berbasis fosil ya, ada cas listrik yang lebih murah begitu. Namun untuk Anda para pengguna EV ketika akan melakukan road trip, sebetulnya juga bisa melakukan penghematan dengan beberapa hal. Jadi mobil listrik ini semakin beragam saat ini di Indonesia, juga pilihannya semakin banyak, ukurannya semakin banyak, harganya juga semakin beragam gitu ya. Nah untuk road trip ini juga bisa digunakan, selain menentukan rute dan lokasi tujuan yang pasti, sebagai pengemudi, sebagai pemilik, kita perlu memahami cara mengelola konsumsi energi agar baterai tidak cepat terkuras selama perjalanan. Baterai menjadi komponen utama yang menentukan seberapa jauh mobil listrik dapat melaju. Karena itu kebiasaan berkendara hingga pemanfaatan fitur kendaraan berpengaruh besar terhadap jarak tempuh yang dapat dicapai. Ya, tentu saja kita harus melakukan beberapa hal yang menarik untuk kita cermati. Nah, ini ada saran dari ahli otomotif. Dia bilang bahwa hampir seluruh mobil listrik modern dibekali mode berkendara eco yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi energi. Saat mode ini diaktifkan, respons pedal akselerator menjadi lebih halus, penggunaan tenaga dibatasi secara lebih efisien, dan sistem pendingin kabin bekerja lebih hemat energi. Jadi mode eco bisa menjadi pilihan pada saat melakukan road trip gitu ya. Dan kemudian bisa juga memaksimalkan pengereman regeneratif. Mobil listrik ini memiliki sistem regenerative braking yang memungkinkan energi saat kendaraan melambat dikonversi kembali menjadi listrik untuk mengisi baterai. Pengemudi dapat memanfaatkan teknologi ini dengan mengurangi penggunaan rem konvensional dan membiarkan kendaraan melambat melalui pelepasan pedal akselerator. Teknik yang dikenal sebagai one pedal driving tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi energi, terutama saat menghadapi lalu lintas yang padat seperti Jakarta yang sering macet ya, atau juga menghadapi traffic light di mana kita harus melambat maupun jalan menurun. Semakin banyak energi yang diregenerasi, semakin besar pula daya yang kembali tersimpan di baterai.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih berlangsung. Ini di depan saya sedang menampilkan layar pertandingan antara Uruguay versus Spanyol. Dan baru saja tadi tercetak satu gol di menit ke-40 di babak pertama ini. Satu gol dari Spanyol yang bisa melesak ke gawang Uruguay, sahabat Sonora. Semakin memperkokoh Spanyol sebagai juara di grup. Dan tentu saja ini akan masih kita terus tunggu karena ini baru babak pertama, baru 41 menit berlangsung, sahabat Sonora. Apakah skor ini akan berubah sampai akhir pertandingan nanti? Uruguay dan Spanyol. Spanyol memang di atas kertas jauh lebih unggul dibandingkan Uruguay ya, tapi Uruguay juga bukan tim yang underdog gitu ya, sebagai salah satu negara yang

punya kekuatan sepak bola mumpuni di Amerika Latin. Alex B yang berhasil melesakkan gol ke gawang Uruguay di menit ke-40 pada pagi hari ini, sahabat Sonora, dari Piala Dunia 2026. Oke, kita lanjut kembali juga untuk kita yang ada di Jakarta, sahabat-sahabat Sonora semuanya. Akhir pekan ini juga banyak keseruan, semarak yang bisa Anda ikuti. Selain nanti malam, nanti sore, bahkan dari jam 3 sore sampai jam 10 malam, ada kemeriahan malam puncak peringatan 499 ulang tahun Kota Jakarta. Besok, sahabat Sonora, Anda juga bisa menikmati keseruan di lokasi yang sama, Jakarta penuh warna. Rangkaian hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta masih terus berlangsung dan semakin semarak. Kali ini Jakarta penuh warna kembali hadir. Selain merayakan menuju 5 abad Jakarta pada tahun 2027, acara ini juga sekaligus untuk memperingati bulan Bung Karno. Beragam kegiatan menarik telah disiapkan, mulai dari seni, budaya, kumpul komunitas hingga partisipasi publik. Jakarta penuh warna mengajak masyarakat bersama-sama merayakan keberagaman, memperkuat semangat kebangsaan, serta meneguhkan Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada nilai persatuan dan budaya. Buat yang penasaran, sahabat Sonora bisa datang besok ya ke Bundaran Hotel Indonesia hari Minggu ini, jam Car Free Day berlangsung dari jam 6 pagi sampai jam 10 Minggu 28 Juni 2026. Sahabat Sonora bisa ikut Pound Fate, melihat parade balon penuh warna, tarian massal Nusantara, teater urban masa kini, serta penampilan gambang kromong dan juga pertunjukan balet. Sahabat Sonora bisa juga foto selfie di instalasi dekoratif, dan tidak lupa Pemprov DKI juga terus mengkampanyekan aksi pilah sampah. Jakarta penuh warna kali ini menghadirkan bintang tamu seperti Once Michael, Societied Harmony, dan Benang Kenur. Bagi yang masih bingung mau ngisi liburannya kali ini di akhir pekan, sambil ngajak anak dan keluarga, sambil olahraga juga, sahabat Sonora bisa langsung datang ke Bundaran Hotel Indonesia hari Minggu besok 28 Juni 2026 pukul 6 pagi sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semangat kebangsaan dan keberagaman untuk Jakarta Kota Global. Informasi ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat pagi Ibu Nuraini Sulistia di Jelambar yang cuacanya cerah pagi ini. Pengennya sih ke Ancol, udah dapat tiket gratis katanya. Wah, selamat, tapi mikir lagi takut gak bisa, paling macet. Takut gak bisa pulang karena macet katanya. Macetnya kayak nanti malam di sekitar Bundaran HI deh. Ya, tapi kalau tempat-tempat wisata cukup akan terdistribusi, yang utara mungkin ke Ancol, yang selatan mungkin ke Ragunan. Mana lagi tuh ya, atau ke museum-museum di sekitar kota tua yang dikelola oleh Pemprov Jakarta juga gratis juga tuh sahabat Sonora. Mumpung transportasi umumnya juga hanya 1 rupiah nih hari ini dan besok, bisa dimanfaatkan. Ya kapan lagi gitu ya. Selamat pagi Mama Dini, apa kabar? Happy weekend Sonora, pagi yang cerah, sehat selalu dan bahagia. Kemudian halo, apa kabar juga Ibu Lena tadi. Pagi ini cuaca Tangerang juga cerah, sehat selalu juga Bu Lena. Terima kasih banyak ya sudah update pagi ini. Saya juga mau sapa Ibu Sapta, pagi ini selalu ya pemandangan setiap hari antrian kontainer di Jalan Arteri Raya Cakung Cilincing karena satu depo overload. Oh oke, okay. Terima kasih Bu Lena. Semoga bisa terurai ya untuk kemacetan di sana sahabat Sonora. Tapi kalau kita bicara cuaca, ya di Indonesia sekarang juga sudah mulai masuk musim kemarau. Di Eropa mungkin lebih parah karena di sana tuh sampai panas banget sahabat Sonora. Bahkan beberapa warga mungkin yang punya uang gitu ya, sudah jauh-jauh hari menabung mencari negara-negara tropis untuk bisa berlibur. Karena memang panasnya tuh luar biasa. Dari beberapa kawan yang cerita sih, tinggal di Italia misalnya, itu ya saatnya pulang kampung tuh musim panas ini, kalau enggak panas banget di sana. Bahkan ini ada gelombang panas dan kekeringan yang semakin melanda Eropa, tidak hanya mengganggu sektor pertanian dan rantai pasok, tetapi juga menggerus kondisi keuangan rumah tangga. Dampak perubahan iklim memang sudah menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat sekaligus meningkatkan resiko kemiskinan di berbagai negara di kawasan Eropa. Dikutip dari Bloomberg, ada sebuah penelitian di dalam jurnal Global Environmental Change yang menemukan bahwa fakta gelombang panas dan kekeringan sepanjang 2004 sampai 2022 telah memangkas pendapatan rumah tangga tahunan di seluruh Eropa hampir 3% dibanding tanpa adanya cuaca ekstrim. Sehingga kini tambahan 5,6 juta warga Eropa dalam resiko kemiskinan. Sebagai benua dengan laju pemanasan tercepat di dunia, Eropa menghadapi dampak yang besar terhadap keuangan rumah tangga karena memperlambat pekerjaan. Selain itu, ada juga risiko kesehatan seperti serangan panas dan penyakit kardiovaskuler. Peneliti mengungkap Madrid menduduki peringkat teratas dengan penurunan pendapatan hampir 10% akibat produktivitas yang lebih rendah. Dan temuan ini menambah bukti mengenai kebutuhan ongkos yang mahal. Para ekonom memperkirakan semakin tinggi suhu, semakin tinggi pula biaya makanan sehingga menekan anggaran rumah tangga. Ini juga harus kita waspadai karena Indonesia sekarang sudah memasuki musim kemarau yang mungkin juga akan berdampak pada pendapatan masyarakat kita.

Hey, sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, Yistra Weekend Music.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, semakin cerah cuacanya, sahabat Sonora, mataharinya semakin terang, semangat beraktivitas. Wow, Bu Lena lagi sedang jalan-jalan sepertinya. Info dong, pameran lukisan dan bisa sambil ngopi. Wow, pameran lukisan mungkin di Galeri Nasional atau di Taman Ismail Marzuki. Di mana lagi ya? Nanti kita akan update deh, Bu. Ya, terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat Sonora yang terus setia bersama kami, yang mendengarkan via streaming di sonora.id, sonora.co.id, atau juga Anda yang menyimak melalui platform digital lainnya. Ya, kita masih di Sonora Weekend Pagi. Dan sahabat-sahabat Sonora, hati-hati, waspada dengan link-link yang kadang muncul kita dapatkan di WhatsApp kita atau juga di tayangan-tayangan digital yang kita tonton di social media, di YouTube misalnya, atau juga di internet ya, di situs-situs tertentu yang kalau kita klik itu langsung nge-link ke situs judi online. Dan ternyata tidak hanya beroperasi dari beberapa wilayah yang disinyalir ada di Asia Tenggara, tapi ternyata markas atau operator judi online itu juga ada di Indonesia. Yang terbaru, Bareskrim Polri mengungkap jaringan judi online internasional yang beroperasi dari kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Sindikan tersebut diketahui mengelola hingga 145 situs judi online. Polisi menyebut para pelaku bergantian mengoperasikan situs untuk menghindari pemblokiran. Seluruh server dan layanan hosting juga ditempatkan di luar negeri, tapi mereka beroperasi di Jakarta, di Indonesia. Hasil analisis digital mengungkap nilai transaksi pada salah satu platform milik sindikat tersebut, total depositnya mencapai 13,9 triliun rupiah. Ini angka yang sangat besar sekali, sahabat Sonora. Polri menyebut PPATK dan OJK masih mendalami aliran dana dalam perkara tersebut. Pendalaman dilakukan untuk menelusuri keseluruhan transaksi yang berkaitan dalam jaringan tersebut. Dalam pengungkapan ini, polisi mengungkap 322 warga negara asing, sebanyak 287 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka terdiri dari beberapa warga negara dari beberapa negara yang ada di dunia ya. Asia Tenggara ada, dari Asia ada, dan WNI-nya masih dilakukan pendalaman juga beberapa di antaranya dari negara mana. Polisi juga turut menyita ratusan barang bukti elektronik. Barang bukti itu meliputi 594 ponsel, 382 laptop, 179 monitor dan komputer, 11 Mac mini serta perangkat jaringan lainnya. Uang tunai senilai 8,7 miliar juga diamankan dalam pengungkapan tersebut. Polisi turut menyita 155 paspor yang diduga berkaitan dengan aktivitas jaringan judi online tersebut. Kita waspada ya, sahabat Sonora.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Hai adik-adik dan sahabat Sonora. Ketemu lagi nih sama Kak Sora. Kalau biasanya Kak Sora sendirian dan Kak Sora yang membuka cerita, kali ini Kak Sora akan memberikan kesempatan untuk adik-adik dari Multimedia Nusantara School untuk membawakan cerita bagi adik-adik dan sahabat Sonora semuanya. Jadi selamat mendengarkan ya.
3: Sore itu, ibu sedang sibuk membersihkan rumah. Nona melihat dahi ibunya berkeringat karena kecapean. Nona langsung meletakkan mainannya.
4: Ibu istirahat saja dulu di kursi, biar Nona yang melanjutkan menyapu lantainya ya.
5: Wah, terima kasih anak baik. Kalau begitu, tolong panggil adik-adikmu juga untuk merapikan mainan mereka ya.
4: Bayu, Tio, ayo ke sini. Mari kita bantu ibu rapikan kotak mainan kita.
6: Alright, Kak. Aku siap membantu.
7: I'm ready. Aku mau ikut bantu.
3: Dengan cekatan dan tanpa mengeluh, Bayu dan Tio memasukkan semua robot-robotan ke dalam kotak. Rumah pun dalam sekejap langsung bersih dan rapi kembali.
5: Kalian semua anak-anak hebat. Ibu bangga dan sayang sekali punya anak seperti kalian.
6: I love you, Mom.
7: Terima kasih ya, Bu. I love you.
3: Membantu dan meringankan beban orang tua di rumah adalah bentuk tanda bakti dan rasa sayang yang paling indah dari seorang anak.
2: Itu dia adik-adik dan sahabat Sonora, cerita yang baru saja dibawakan oleh adik-adik dari Multimedia Nusantara School. Gimana, bagus kan ceritanya? Sampai jumpa!

Selamat malam dunia sahabat Sonora. Jangan lupa hari ini dan besok Anda bisa memanfaatkan transportasi publik di Jakarta dengan tarif spesial dalam rangka memperingati dan menyemarakkan ulang tahun Jakarta, ya, hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Jakarta sedang merayakan ulang tahunnya, beragam acara menarik sudah disiapkan sahabat Sonora. Nanti malam ada perayaan puncaknya, besok juga ada acara yang seru banget di Bundaran Hotel Indonesia sambil Car Free Day. Dan semua akses menuju ke sana menggunakan transportasi publik di bandrol, tiketnya hanya Rp1 saja. Ya, silakan Anda bisa manfaatkan. Menuju usianya yang kelima abad, Kota Jakarta akan ngasih Anda hadiah spesial, beragam layanan dan fasilitas dengan tarif khusus juga gratis untuk destinasi wisata. Bisa Anda nikmati tanggal 27 sampai 28 Juni 2026. Buat Anda yang ingin menikmati nuansa Jakarta dengan transportasi umum, Anda bisa jalan-jalan hemat naik transportasi umum seperti LRT Jakarta, MRT Jakarta, dan Transjakarta. Tarif hanya Rp1 saja. Selain itu, jangan lupa masuk ke tempat wisata seperti kawasan Ancol, Monas, Ragunan, dan museum-museum yang dikelola Pemprov DKI Jakarta. Semuanya gratis. Nah, buat Anda yang lagi semangat-semangatnya olahraga, buruan. Anda bisa menikmati fasilitas gratis ruang olahraga dan kolam renang di seluruh lingkungan di Spora DKI Jakarta. Kado spesial ini tidak hanya khusus bagi warga berKTP Jakarta saja, tapi juga seluruh pengunjung yang memanfaatkan layanan dan fasilitas tersebut. Periodenya berlaku 2 hari, ya, hari ini dan besok, 27 sampai 28 Juni 2026. Jadi saya mau ajak sahabat Sonora semuanya, ayo kita semarakkan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Jadikan momen ini untuk menikmati Jakarta lebih dekat, lebih nyaman, dan berkesan bersama teman-teman maupun keluarga Anda. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika serta Statistik Provinsi DKI Jakarta. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Indonesia memang belum bisa tampil di Piala Dunia, sahabat Sonora. Tapi ada satu catatan menarik, mungkin menjadi rekor karena ini adalah satu capaian yang ya bukan orang Indonesia, tapi ada back klub Indonesia di Liga 1 yang mengukir sejarah menjadi pemain Liga Indonesia pertama yang tampil di Piala Dunia. Dia adalah back Persib Bandung, Frans Putros, yang kemarin di musim 2025-2026 juga ikut berpartisipasi membawa Persib menjuarai Liga Indonesia Super League ya di tahun lalu. Hat-trick membuat Persib memenangkan 3 kali musim berturut-turut. Putros adalah pemain Persib yang ikut meraih gelar juara Super League 2025-2026. Pemain 32 tahun ini juga masih terikat kontrak dengan Maung Bandung hingga tahun 2028. Frans Putros tampil sebagai starter saat Irak menghadapi Senegal di Stadion Toronto, Kanada, Jumat atau Sabtu dini hari tadi. Dalam 2 laga sebelumnya, Putros hanya bermain di bangku cadangan, ya di bangku cadangkan. Sayangnya debut Putros dalam Piala Dunia 2026 berakhir pahit. Dalam laga ini Irak kalah telak 0-5 setelah tampil dengan 10 pemain sejak babak pertama, tepatnya pada menit ke-13. Terlepas dari itu, ini menjadi hari bersejarah bagi sepak bola Indonesia meski bukan prestasi.

Piala Dunia 2026, kekalahan ini membuat Irak tersingkir dari turnamen sepak bola sejagat 4 tahunan ini dan harus angkat koper dari benua Amerika. Karena sudah Putros sudah menjadi sejarah pertama, ada harapan kian banyak pemain-pemain dari klub sepak bola Indonesia main di Piala Dunia setidaknya pada edisi berikutnya di tahun 1930 mendatang.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Terima kasih sahabat-sahabat Sonora. Ada Bunda Wenos dari Bogor menyapa kita semua. Kemudian juga, wah benar-benar mending happy-happy, ingatlah hari ini. Project Pop ya, Tika Panggabian CS. Betul sekali, Mama Dini. Sudah menghibur, terima kasih banyak Mama Dini untuk atensinya pada pagi ini. Dan ya, gak tahu kenapa nih beberapa hari ini memang berita-berita yang cukup membuat kita prihatin itu banyak menghiasi. Salah satunya adalah beberapa teman kita yang meninggal dalam peserta sebagai peserta SPPI Koperasi Desa Merah Putih. Ya, SPPI ini adalah pelatihan ya, pelatihan atau sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Mereka yang akan menjadi manajer-manajer koperasi Desa Merah Putih di Indonesia, dilatih gitu ya oleh militer begitu. Kalau kemarin update-nya di Kompas juga ada 3 orang meninggal, dan sekarang update-nya sahabat Sonora ada 1 lagi orang meninggal dunia. Jadi total sudah 4 orang. 1 peserta sarjana penggerak pembangunan Indonesia Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atas nama Muhammad Rifki Renaldi Gunawan meninggal dunia saat mengikuti pendidikan di Yon Parako 465. Ya, Kementerian Pertahanan yang merupakan bagian dari panitia seleksi nasional SPPI Kopdes dan Kampung Nelayan Merah Putih menyampaikan bela sungkawa dan duka cita yang mendalam. Seperti pernyataan Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo dalam keterangan persnya. Dan Rifki disebut meninggal dunia pada Jumat dini hari. Rico memaparkan sebelum meninggal dunia, almarhum Rifki pada tanggal 25 Juni mengalami keluhan kesehatan berupa sesak nafas dan segera mendapatkan penanganan awal dari tim kesehatan satuan. Kemudian kondisi kesehatan Rifki disebut sempat berangsur membaik. Rifki bahkan sempat kembali mengikuti aktivitas, namun pada sore hari kondisi kesehatannya kembali menurun sehingga segera dirujuk ke sakit Angkatan Udara Dr. S. Nawan Antariksa untuk memperoleh penanganan medis lanjutan. Saat di rumah sakit, Rifki segera mendapatkan penanganan medis secara intensif oleh tim dokter, termasuk perawatan di ruang intensif care unit. Menurut Rico, sebelum mengikuti pendidikan, Rifki telah melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kesehatan. Hasilnya, Rifki dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan. Sehubungan dengan kejadian ini, Kemhan bersama Panitia Seleksi Nasional dan Penyelenggara Pendidikan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut. Panselnas mengambil langkah-langkah evaluasi meliputi penguatan proyek seleksi kesehatan, deteksi dini kondisi medis peserta, peningkatan pengawasan oleh tenaga kesehatan selama pendidikan, kemudian juga penelusuran terhadap peserta yang memiliki keluhan serupa serta penyempurnaan prosedur penanganan kesehatan di seluruh satuan pendidikan. Adapun program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki jiwa kepemimpinan untuk mendukung pembangunan nasional melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan. Ya, seluruh peserta mengikuti program ini secara sukarela melalui mekanisme seleksi yang telah ditetapkan. Bring it.

Fakta Pesta Bola 2026. Jika Anda menonton gelaran Pesta Bola Dunia 2026, Anda akan melihat bintang yang tersemat pada seragam beberapa negara, tepatnya di atas lawan tim, yang menunjukkan berapa kali negara tersebut menjuarai turnamen. Brasil punya 5 bintang sesuai 5 gelar dunia mereka. Jerman 4 bintang, sementara Argentina 3 bintang. Namun, ada satu pengecualian yang menarik perhatian para penggemar sepak bola, yakni Uruguay. Hingga hari ini, jersey Uruguay menyematkan 4 bintang di atas lambang federasinya. Padahal, Uruguay baru 2 kali menjadi juara, tahun 1930 dan 1950. Lalu, dari mana 2 bintang lainnya datang? Jawabannya, berasal dari Olimpiade 1924 Paris dan Olimpiade 1928 Amsterdam. Jauh sebelum turnamen sepak bola FIFA pertama digelar pada 1930, turnamen sepak bola di ajang Olimpiade merupakan kompetisi internasional paling bergengsi di dunia. Sehingga, cabang olahraga sepak bola di Olimpiade dianggap sebagai ajang untuk menentukan juara dunia sepak bola. Uruguay, yang menjuarai cabur sepak bola Olimpiade 1924 dan 1928, kemudian diakui oleh Federasi Sepak Bola Dunia sebagai gelar juara dunia era pra-piala dunia, serta berhak mendapatkan 2 bintang ekstra pada seragam mereka. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

0: Baik, Sonora FM 92 Jakarta. Selamat pagi, sahabat Sonora. Apa kabarnya? Senang sekali pada pagi ini Bincang Otomotif Sonora kembali hadir menyapa sahabat-sahabat semuanya bersama Bos Bebin Juwana. Pagi ini kita menyimak dan membahas topik-topik menarik seputar dunia otomotif. Namun tone awal siaran Bos pada hari ini diawali dengan sebuah berita yang cukup membuat kita kaget dan cukup prihatin. Karena ada dua raksasa otomotif yang dikabarkan akan cabut dari Republik Indonesia. Cabut bukan karena pabriknya tidak beroperasi karena produknya nggak laku, tapi karena akan pindah ke negara lain. Disebut ini akan pindah ke Vietnam. Jadi investasinya akan pindah ke sana. Bisa dibayangkan raksasa otomotif dengan industri yang sifatnya padat karya, berapa banyak tenaga kerja di Indonesia yang akan terdampak dari perpindahan pabrik dari Indonesia ke Vietnam ini. Dan kita nggak tahu kenapa ya beberapa industri ini selalu membuat pilihan ini. Vietnam menjadi negara yang semakin menarik, semakin atraktif dari sisi investasi dibandingkan negara kita. Apakah kita tidak kurang friendly terhadap para investor? Atau karena biaya produksinya lebih besar dibandingkan dia harus di Vietnam begitu? Dan ya kita nggak menutup mata bahwa Vietnam adalah negara yang secara geografis dekat sekali dengan China. Apakah itu juga pengaruh sehingga banyak pabrik-pabrik yang akhirnya memutuskan untuk pindah dari Indonesia ke China? Selain topik ini, kita juga ingin ada bahasan untuk mengingatkan para pengguna armada yang mengangkut barang-barang berat begitu ya. Beberapa hari belakangan ini siaran di Sonora, informasi lalu lintasnya diwarnai dengan beberapa berita yang cukup membuat kita prihatin. Pagi hari ada truk Hebel yang kemudian kecelakaan, menabrak Honda Jazz di Harapan Indah, macet berkilo-kilo. Nggak ada itu aja udah macet, ditambah ada kejadian ini. Kemudian di Layang Tomang ada truk muatan besi wire mesh yang tumpah ke jalan, menutup jalan, macet juga di sana. Beberapa kejadian lain juga, meskipun yang skalanya lebih kecil. Ini seperti menjadi momentum kita untuk ayo kita mengingatkan, dan kami juga selalu remind bahwa kendaraan-kendaraan armada yang overload, over dimension, ini memang masih menjadi PR di kita untuk dibenahi bersama-sama. Nah, kita akan bahas juga bersama Pak Bebin Juwana pagi ini. Kita langsung sapa Bos Bebin pagi ini. Selamat pagi, Pak Bebin.
1: Selamat pagi. Salam sehat buat kita semua.
0: Salam sehat, Pak.
1: Ya, memang kalau kita mendengar berita-berita yang menyedihkan gitu, membuat galau, gara-gara over dimension, overload gitu. Ya, gimana? Kita prihatin banget.
0: Ya.
1: Karena yang seharusnya tidak jatuh korban itu terjadi di jalanan, ya kan? Bahkan yang menjadi korban itu orang lain, sesama pemakai jalan yang nggak ada urusannya, nggak ada sangkut pautnya gitu, menjadi korban. Ini yang sebetulnya yang harus dipikirkan dan harus ditindaklanjuti. Bahwa peraturan itu dibuat bukan untuk dilanggar. Kenapa saya katakan demikian? Sejak dari tingkat karoseri saja, seringkali kita melihat bahwa izin yang dikeluarkan untuk kendaraan itu, kita yang mungkin mengerti sedikit teknis, melihat dimensi yang disetujui, yang di approve itu kok kayak begini ya. Loh, memangnya dari pabrik itu beban yang diperbolehkan berapa? Sedangkan apa yang terjadi sehari-hari itu beban lebihnya, itu beban lebihnya saja sudah 2 kali lipat. Artinya si kendaraan itu memikul beban 3 kali lipat dari yang sebetulnya didesain oleh merek. Ini kejadian sehari-hari yang ada di lapangan. Nah, ini kan sangat disayangkan. karena jalanan jadi cepat rusak, keselamatan pemakai sesama pemakai jalan juga dipertaruhkan. Kita memang akan sering melihat di jalan umum gitu ya, antar kota, antar provinsi yang seperti ini tuh bukan sehari hanya ketemu satu gitu. Banyak bus sama juga. Cuma sekarang karena saya melihatnya begini, untuk bus ya, karena tuntutan penumpang untuk merasa nyaman, itu penumpang berlebihan sudah jarang kita temui. Ini kita harus ini fair lah ketika membahas hal ini. Jadi jangan semua disalahkan. Itu sebetulnya karena permintaan penumpang gitu. Contoh, nggak usah sampai bus dulu gitu ya. Ada kelompok yang menyewa high ace misalnya. Kalau jumlah penumpangnya 12, ya isinya 12. Paling tambah supir satu gitu. Tapi kalau jumlah seatnya 16 misalnya, diisi 20, kok saya belum. Ataupun kalau sampai melihat, itu jarang sekali terjadi. Kecuali di saat-saat seperti liburan mudik dan sebagainya yang kelihatan memaksakan diri sehingga penumpangnya berlebihan. Tapi yang plat kuning ini jangan melulu dipersalahkan juga gitu. Karena overload kita juga lihat ketika mudik yang plat hitam juga melakukan itu.
0: Lebih parah malah, Pak.
1: Bawa barang berlebihan di atas atap. Itu tingkat keseimbangannya gimana? Kemampuan remnya gimana? Jadi yang mestinya sudah berhenti dalam jarak 30 meter, kalau sudah berlebihan kayak gitu, 50 meter pun belum berhenti. Ini yang membuat kita prihatin. Dan dari tahun ke tahun tetap terjadi. Nggak ada perbaikan. Ngeri sebetulnya. Ya ini yang saya ya tentunya tidak boleh bosan-bosan untuk mengangkat ini, bahas di depan sahabat semua, karena berpikir apa perlu korban terjadi di jalanan akibat overload, overdimension.
0: Ya. Dan itu terus berulang, ya, Pak.
1: Dan itu terus terjadi. Rasanya harus disikapi bukan hanya melakukan razia di jalan tol, di jalan antar provinsi, antar kota, antar provinsi, tapi sejak awal bagaimana kendaraan seperti ini kok bisa di-approve. Saya masih ingat dulu ada yang namanya jembatan timbang.
0: Masih ada, Pak, sekarang, Pak.
1: Ya kan? Masih ada. Tapi kan akhirnya jadi sarang pungli. Ditimbang enggak, asal sudah dikasih bungkus rokok, isinya bukan rokok sih, punya uang. Atau korek api gitu ya, lewat. Lah mental yang seperti ini kan ya tidak akan menyelesaikan masalah. Paling kalau sudah terjadi, kasihan ya begini begitu. Coba kalau menimpa dirinya, mau ngomong kasihan sama siapa. Inilah saya ingatkan sekali lagi. Sejak awal, sejak mendapatkan izinnya itu, apakah sudah memakai ukuran dan kekuatan kendaraan, struktur kendaraan yang wajar, atau yaitu yang perdaunnya ditambah, sasisnya diperkuat pakai besi tambahan supaya nggak patah di jalan, konyol kan, nanjak aja udah nggak kuat karena bebannya berlebih.
0: Betul Pak.
1: Ya ini, okay. Kegalauan, saya pikir kegalauan kita semua, bukan hanya kegalauan saya semata.
0: Tadi Pak Bebin sudah menyinggung soal mental. Nah, apakah kita juga harus memperbaiki mentalitas untuk memperlakukan investor-investor di negara kita lebih baik lagi, sebaik yang dilakukan oleh Vietnam? Karena di tahun 2025 ini kalau melihat data ekonomi Pak Gebin, Vietnam ini termasuk negara di Asia Tenggara yang pertumbuhan ekonominya paling impresif dibandingkan dengan Kamboja, Malaysia, Filipina, bahkan Indonesia. 6,1% Indonesia masih kurang dari 6%. Kemudian salah satu indikatornya kalau melihat beberapa referensi itu, investasi yang masuk ke Vietnam ini memang cukup masif. Jadi lebih friendly dari sisi perlakuannya, kemudian juga biaya produksi, biaya logistik, ada integrasi, infrastrukturnya terus berkembang di sana, dan biaya tenaga kerja di sana yang juga kompetitif dibandingkan di Indonesia misalnya. Nah, melihat ada rencana dua raksasa otomotif yang akan hengkang dari Indonesia ke Vietnam ini, bagaimana kita menyikapinya Pak Bebin? Karena ini menjadi alarm juga nih. Kalau itu terjadi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi juga hal yang sama untuk ranah yang lain Pak di industri otomotif ini Pak.
1: Ya, sebetulnya kan kalau kita mau menyimak di media sosial kan ada tokoh-tokoh yang sudah membahas ini. Kenapa Vietnam lebih menarik daripada Indonesia? Kenapa investasi keluar dari Indonesia pindah ke Vietnam? Atau ada investasi baru lebih memilih Vietnam daripada Indonesia? Tadi sebetulnya sudah disebutkan semua, dari sekian sisi itu memang bermasalah. Kita ambil dari yang tipis-tipis akan terjadi keseharian. Biaya logistik. Kalau tidak dibenahi, biaya logistik di negara kita ini mahal sekali. Kalau mau dihubung-hubungkan, dikait-kaitkan, yaitu sebabnya salah satu penyebab sehingga terjadi overload, overdimension juga. Sudah harganya atau biayanya mahal, dipaksakan karena si pengusaha juga nggak mau rugi sendirian, jejelin aja. Kalau perlu kendaraannya dia kalah-kali supaya masih bisa jalan. Kan itu yang terjadi. Ini baru bicara dari logistik, bicara dari peraturan-peraturan yang ada, urusan dari departemen-departemen terkait, berapa sulitnya untuk berinvestasi di Republik ini dan berapa mudahnya untuk berinvestasi di Vietnam. Udah bukan rahasia. Itu udah dibahas sama tokoh-tokoh yang lebih ngerti, lebih memahami. Itu yang membuat. Lah contohnya lah. BYD sama siapa itu yang mau buka pabrik di apa? Purwakarta ya?
0: Iya.
1: Vinfast juga.
0: Enggak jadi kan, Pak?
1: Udah dapat izin segala macam. Diganggu.
0: Iya.
1: Lah siapa yang mau invest? Belum apa-apa sudah diganggu. Lah kalau yang investor ini tidak dikawal supaya merasa nyaman, merasa tentram, berproduksi di negara kita, ya minggatlah. Yang tadinya minat karena biasanya begini, investor itu melihat bahwa negara ini punya lebih dari 250 juta orang, masyarakat, rakyat. Berarti kebutuhannya ada, ya kan? Daya belinya, ya kalau sekarang jelek. Kondisi ekonominya lagi jelek, ya kan? Tapi kan ada kebutuhan itu.
0: Pasar ada, Pak.
1: Pasarnya ada. Kalau bicara di dunia otomotif, itu kondisi kendaraan kita dibanding jumlah penduduk kecil sekali. Bahkan kalau dibandingkan rasanya kalah sama Malaysia. Malaysia padahal rakyatnya cuma berapa? Jadi berapa kendaraan per berapa orang? Jumlah kendaraan dibanding jumlah orang. Sehingga nanti keluar angkanya. Sonora bisa cari ini. Saya lupa dulu pernah mendengarkan presentasi tentang itu. Artinya kan punya potensi. Tapi ketika mau berinvestasi, diganggulah, izinnya susahlah, pajaknya nggak karu-karuan, tumpang tindih. Terus, apakah memberikan suasana yang nyaman untuk berinvestasi? Nggak usah saya yang jawab, silahkan jawab sendiri.
0: Karena kalau
1: Nanti lagi diganggu, ada tuntutan ini, demo itu, produktivitasnya bagaimana? Lo nuntut sih sah-sah aja. Ini kan bicara hak dan kewajiban. Kewajibannya enggak, haknya yang dituntut. Itu yang terjadi kan? Kalau saya bicara dengan teman-teman dari Korea misalnya, itu yang membuat apa ya? Mereka mikir berkali-kali untuk ya deh terusin. Di dalam negeri sendiri sampai kadang memilih provinsi. Jangan di provinsi inilah, di provinsi itu kok kayaknya masyarakatnya lebih adem, lebih ayem. Ada yang seperti itu. Dan ini bukan rahasia lagi, sudah dibahas. Ya udah pabriknya jangan di sini, di situ aja. Itu masih di dalam negeri, kita bersyukur ya, oh masih tetap di
0: Indonesia,
1: Republik Indonesia gitu kan. Tapi kalau sampai sudah apa ya, dibuat tidak betah, ngomong apa?
0: Ya.
1: Itu yang terjadi. Jadi banyak apa ya, dari banyak sisi memang membuat tidak nyaman.
0: Sebetulnya once kalau mereka nyaman, mereka pun akan mengakomodir kepentingan kita ya Pak, seperti misalnya transfer teknologi.
1: Ini kan bicara soal win-win.
0: Ya.
1: Tadi saya tadi sudah sampaikan, jangan nuntut haknya ketika kewajibannya tidak dilakukan.
0: Ya.
1: Kan di industri itu kan bisa dihitung dengan tolok ukurnya kan, dibandingkan dengan negara lain. Satu hari bisa buat 100 panci. Biayanya sekian. Satu hari di sini jadinya 40 panci. Biayanya kok segini? Nah yang punya pabrik kan bisa berhitung. Salahnya di mana ya?
0: Pasti mereka akan mempertimbangkan yang tuntutan pajak lah, transfer teknologi akan dipenuhi oleh mereka kalau mereka di ini ya Pak.
1: Ujungnya menjadikan industri berbiaya tinggi. Kalau biayanya sudah tinggi, ini barang mau dijual dengan harga berapa? Kan seperti itu. Saya bukan ahli industri, tapi saya kan pernah berada di dalam salah satu industri itu.
0: 1,5 juta orang tenaga kerja kita bergantung ke industri otomotif ini Pak. Jadi angka yang besar sekali. Ya.
1: Kalau dihitung dengan keluarganya?
0: 4 kali lipat ya, bisa 3 juta orang ya. Wow. Ya ini semoga menjadi alarm serius bagi pemangku kepentingan. Karena ini bukan kali pertama kita dengar ada industri otomotif yang pabriknya mau hengkang dari Indonesia ke negara lain yang dinilai lebih ramah terhadap investor, sahabat Sonora. Berapa banyak keluarga yang terdampak, berapa banyak tenaga kerja yang terdampak, dan apa kemudian akibatnya terhadap ekonomi dan kehidupan mereka gitu ya, secara kemampuan daya beli, ya, tentu akan kehilangan pendapatan. Ya, dua informasi yang mudah-mudahan membuat kita tersadar, ya, Pak Bebin memakai baju hitam seperti menggambarkan kegalauan kita ya Pak. Kalau saya pakai baju Jerman karena meskipun Jerman kalah tapi lolos ke 32 besar Piala Dunia Pak.
1: Ya.
0: Oke. Kita.
1: Oke.
0: Jadi Pak Bebin punya jagoan siapa Pak?
1: Saya nggak suka bola.
0: Nggak suka bola.
1: Saya dunianya otomotif.
0: Wow, loyal sekali Pak Bebin. Oke, kita ketemu lagi pekan depan Pak Bebin. Terima kasih waktunya. Sehat selalu Pak. Sampai jumpa, sahabat Sonora.
1: Sampai jumpa.

0: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk, mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan? Waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di JIA Expo Kemayoran.
1: Ayo kita ke Jakarta Fair Kemayoran.
2: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why every weekend kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart mancanegara only on Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Halo Sobat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Halo adik-adik dan sahabat Sonora, siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids spesial dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini, kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92, atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora? Dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini, kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92. Atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora FM. News, traffic, and music.
2: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat siang sahabat-sahabat Sonora. Siang hari ini kita ketemu lagi di AMPM. Anda meminta kami memutar ya. Saya Yudi Samadi akan siap memutarkan permintaan lagu-lagu sahabat-sahabat semuanya di siang hari ini. Permintaan lagu Anda, request Anda bisa disampaikan via WhatsApp ya, 0812-122-9200 atau juga di layar TikTok siang hari ini, layar TikTok maksud saya, @radio.sonora_fm92. Silakan, boleh langsung Anda ketikkan saja lagunya siapa, judul lagunya apa, dan boleh kasih nama deh, kasih nama dan lokasinya di mana. Seperti siang hari ini ada sahabat-sahabat yang sudah disiplin sekali tadi, terima kasih banyak. Saya mau sapa dulu beberapa. Ada Not Found, nggak tahu nih nama aslinya siapa, Not Found. Mas Bodong Angkringan di Karang Tengah Ciledug, mendung siang hari ini. Sementara Palmerah tadi mendung, sekarang sudah mulai cerah kembali, sangat cerah bahkan. Kemudian juga ada siapa lagi? Denny, selamat dia Kang Denny yang ada di Jagakarsa, lagunya The Course. Ini sama dengan Ahmad di Bandung, lagunya adalah The Course ya. Saya pilihkan yang All the Love in the World. Kemudian ada Om Franky Yance, selamat siang dari Tangerang juga. Lagunya akan kita putarkan sebagai lagu kedua dengan Toto. Ada Iansky, selamat siang. Kemudian juga ada siapa lagi nih? Wow, sudah mulai rame. Morgan Rain, 18. Ada Maria Ika, selamat siang juga. Sudah makan siang belum, Kak Maria? Kemudian juga dari Bromo, selamat siang. Acep 73. Dan masih banyak lagi, nanti akan kita bacakan satu persatu. Kita nikmati dulu satu persatu lagu-lagu yang tadi sudah diminta untuk diputarkan siang hari ini. The Course, All the Love in the World. And coming up next, Toto dengan Leah.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music AMKM. Anda meminta kami memutar lagu dari Toto, Lea. Saya jadi ingat satu teman saya namanya Lea juga. Belakangnya ada nama bapaknya. Setelah ditelusuri, ternyata dia itu bapaknya terinspirasi oleh lagu ini. Jadi dia ngasih nama anaknya Lea. Lia. Sudah kita simak lagu kedua di AMKM siang hari ini. Saya mau sapa tadi ada Mbak Ana yang di Bekasi. Lagunya dari Shaggy featuring Rayvon dengan Angel. Ucap salamnya buat teman-teman, ada Bang Don, Brenda, Irma, Koko. Semoga semua sedang menyimak ya, dan nanti pas lagunya diputarkan juga bisa ikut terhibur. Ada Mikhail, request lagu dari Westlife, If I Let You Go. Ini sudah masuk playlist kita juga siang hari ini. Kita akan langsung putarkan. Setelah Shaggy featuring Raven dengan Angel. Oke, okay. Salamnya untuk Koki Gemoy, Don Brenda, Jun Ringo. Semoga selalu sehat dan diberkati. Kru yang bertugas, Bang Yudi, tetap semangat, selamat mendengarkan. Terima kasih, ini dia lagunya.

One of hits of Westlife, If I Let You Go, sahabat Sonora, yang rencananya 2027 awal akan konser di Jakarta, dan war ticket sudah sold out. Berarti yang tumbuh di era-era 2000-an awal, ya generasi 80-an, 90-an nih, pasti yang memburu tiket Westlife ya. Sudah kita putarkan permintaan lagu dari sahabat Sonora. Ada Ibu Riani Sutopo di Keramat Jati, Jakarta Timur. Lagunya adalah Phil Robbie Williams, ya, yeah, Hope Everything Is Okay With You. Thank you so much. Stay healthy and happy always. You too, Bu Riani. Kemudian juga ada Dini yang ada di Pademangan, Jakarta Utara, ya, yang panas banget katanya di Pademangan Utara Jakarta dekat laut, ya. Mungkin lebih panas. Semoga lebih adem dengan nanti lagu yang saya puterin. Requestnya dari Mbak Dini dari Seza dengan Kill Bill, katanya pengen nyalain AC, bayar listrik mahal katanya. Dini mau request lagu Seza, sudah diputarkan, biar makin membara. Oh, bagian membara malah ya. Mangats para penyiar Sonora, siap, langsung kita putarkan di AMKM siang hari ini.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, sahabat-sahabat Sonora, jangan lupa hari ini silahkan mampir ke Jakarta Fair Kemayoran 2026, ajak keluarga, ajak geng Anda, seru-seruan di sana. Masih terus berlangsung Jakarta Fair tahun ini sampai 12 Juli 2026, dan hari ini dan besok buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Lebih awal dan lebih lama untuk memenuhi semua list pengalaman seru Anda. Malam minggu waktu yang pas untuk menghabiskan momen santai bersama keluarga, bersama teman, dan juga bersama dengan pasangan di Jakarta Fair Kemayoran. Semua yang Anda cari ada di sini, tinggal pilih saja mau konseran, mau kulineran, mau belanja, atau bermain, semuanya tersedia di satu tempat, di Jakarta Fair Kemayoran 2026. Nah, biar pengalaman Anda ke Jakarta Fair makin seru, catat tips dan trik ke Jakarta Fair. Pertama, sangat disarankan oleh panitia nih untuk datang lebih awal biar bisa puas keliling dan memastikan pakai pakaian serta alas kaki yang nyaman, karena areanya luas banget, di Expo itu luas banget ya, buat yang naik transportasi umum seperti Transjakarta. Tinggal turun di halte G-Expo dan bisa langsung jalan menuju pintu 2 Arena Jakarta Fair Kemayoran. Oh ya, sebelum berangkat wajib banget juga pantengin sosial media official Jakarta Fair buat dapetin info-info terupdate seputar acara. Terakhir, biar langsung masuk nggak pakai antri, beli tiketnya secara online di jakartafair.co.id. Jakarta Fair Music Concert masih terus menghadirkan musisi-musisi top Indonesia setiap harinya. Seperti hari ini akan ada Superman Is Dead, Sukses Lancar Rezeki, Amin ya, nama bandnya kayak doa ya. Ada Fart dan juga Chan Chan yang akan buat Anda nikmati semua waktu malam jauh lebih asik. Gak berhenti sampai di situ, besok juga masih ada penampilan dari Slang. Wow, ada Suka Suka dan December Project. Jakarta Fair Kemayoran masih akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026 di G-Expo Kemayoran. Senin hingga Jumat dibuka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Sabtu dan Minggu buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi buruan beli tiketnya di jakartafair.co.id dan daftarkan tiket Anda supaya bisa memenangkan grand prize senilai ratusan juta rupiah. Dan pantengin terus sosial media, informasi lainnya lengkapnya di TikTok, Instagram @jakartafairid dan Facebook Jakarta Fair.

Oke, kita lanjut kembali. Ada Mas Bodong di Angkringan. Mas Bodong Angkringan di Tangerang ya. Lagunya dari UKAM, Bayangan. Ini UKAM tuh Malaysia kalau gak salah ya. Saya lupa, tapi Melayu-Melayu gitu musiknya. Sini juga lumayan hits pada zaman itu. Kemudian Mbak Asti, Selamat Siang. Lagu dari Rachel Platten, Stand By You. Lagu ini untuk keponakanku Airilin, selamat ulang tahun ke 1 tahun. Wow, masih 1 tahun ya, baru belajar jalan mungkin atau sudah jalan. Sehat selalu dan panjang umur. God bless you always. Dan juga untuk Mas Yudi serta kru, selamat bertugas siang ini. Semangat katanya. Terima kasih Mbak Asti dan juga Mas Bodong di Tangerang. Kita akan putarkan lagu-lagunya. Dan yang sedang menikmati ulang tahunnya di tanggal 27 Juni ini, selamat merayakan hari jadinya dan selamat mensyukuri semua kebahagiaan hidup yang dilimpahkan Tuhan. Semoga kedepannya ya, di tahun-tahun mendatang semakin diberikan keberkahan, hidup sehat, walafiat, bahagia, sejahtera. Amin.

Stand By You, Rachel Platten, sahabat Sonora. Satu lagu yang, ini penyanyi yang lagu-lagunya cukup meaningful sih. Tidak hanya melulu soal asmara, soal cinta, tapi juga ada lagu tentang mengajarkan, ada value positif yang disampaikan, ada message-nya. Keren. Rachel Platten, sahabat Sonora, sudah kita simak. This is my fight song, tuh lagu yang itu juga ngajarin kita untuk berjuang gitu dalam hidup kita. Akan saya putarkan berikutnya lagu dari Katy Perry untuk Mas Abi. Mas Abi ini ada di Jagakarsa. Mas Abi Cool atau Ade, ucapannya happy wisuda untuk kakak Zaskia, happy graduation juga. Ini memang tahun ajaran yang banyak wisuda, naik kelas, sudah mulai liburan juga. Yang baru wisuda, semoga ilmunya bermanfaat dan bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan atau bisa memulai usaha yang diharapkan. Semangat ya. Jadi ini bukan akhir, tapi malah awal dari perjalanan hidup yang sebenarnya. Welcome to the real world, gitu ya. Untuk kakak Zaskia dan semua yang baru wisuda. Kemudian kita ke Batam, ada Mbak Evelyn Susanti yang siang hari ini mau dengerin satu lagu dari Michael Learns to Rock dengan You Took My Heart Away. Selamat siang untuk Ibu Vera, Devianti Setiawan, ada Jack, apa kabar Jack? Ada Sion dari Palu, Kakak Sion, Abang Sion, ada Alven, ada siapa lagi? Febrina, selamat siang. Mbak Asti juga selamat siang. Terima kasih tadi sudah diputarkan. Ada Quina dari Tangerang Selatan, salam kenal Kakak Quina. Virgo 16987 juga selamat siang. Oma Meneti di Penggilingan absen saja katanya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan ya. Ada Winius, ada Rajanya Galau. Ada Yusuf, apa nih, Yusuf Kesel KRL, Heru Saputro, Bang Heru Saputro di Penjaringan juga. Ini beberapa sahabat request satu lagu.

0: life.
1: It's my life. Jadi kadang-kadang kita gak harus selalu mendengarkan apa kata orang ya. Don't care whatever people wanna say. Just be you, be yourself, and be proud of who you are. Bangga dan bersyukur dengan apa yang ada dalam diri kita. Standar kecantikan misalnya tidak ditentukan oleh social media. Jadi gak semua. Kalau orang Jawa bilang tuh urip wong sinawang ya. Apa yang kita lihat tuh belum tentu sesuai dengan realitanya. Jadi bersyukur, be grateful with your life gitu ya, with your current life, supaya bisa menjalani hidup dengan happy. Katanya happy itu ada dalam kebersyukuran. Aih, tumben nih ngomongnya agak lurus ya. Ada Josh, halo Josh, apa kabar? Jakarta Timur. Dari, oh ya, yang suka lagu-lagu rock klasik, silakan bisa pantengin Sonora setiap Sabtu malam Minggu jam 10 sampai jam 12 malam. Itu nggak ada iklan, gak ada talknya juga. Jadi full playlist 2 jam bisa dinikmati di Sonora setiap jam Sabtu malam Minggu jam 10 sampai jam 12 malam. Silakan lagu-lagu ayat tadi itu. Kemudian ini juga satu lagu rock klasik dari Air Supply untuk Joss, Making Love Out of Nothing At All, sudah masuk playlist yang hari ini. Saya juga akan menuju ke mana nih? Ke Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Lagunya dari Bryan Adams dengan Here I Am. Lagunya untuk teman-teman yang sedang mendengarkan, terutama teman-teman di TikTok, katanya ini ramai. Ada dari Solo, dari Palu, dari Jakarta, dari mana lagi tadi? Dari Padang juga ada ya. Ada Uni, Uda, terima kasih banyak. Probolinggo dari Bromo. Ya ini memang menjangkau seluruh, tadi ada dari si Kego juga yang kebetulan ikut nonton di TikTok siang hari ini. Kita nikmati lagu-lagunya, nuansanya agak-agak rock ya siang ini, gak apa-apa lah ya.

This is Bryan Adams. Here I am, sahabat Sonora. Satu jam yang kedua sekarang di AMKM. Anda meminta kami memutar. Masih bersama saya, Yudi Samadi. This is me. Yes, this is me. Ya, kita akan langsung putarkan saja lagu yang di-request oleh Aulia. Uni Aulia dari Padang tadi sudah bergabung juga. Selamat siang, Uni Aulia. Saya juga mau menyapa Anita, ada Ibu Veronita dari Gunung Sahari, ada Don Roots, kemudian juga ada Zira Kurniawan. Bon Jovi tadi sudah terputar ya, It's My Life, mudah-mudahan bisa ikut terhibur juga. Metil Predni Soloni, yes. Terima kasih sudah bergabung, Mas Fadil Mulyarno, apa kabar? Ada Akse Rohman, ada Egomos Aritonang, apa kabar? Mas Gomez, RVM TV, Mas Ronald ya. Ada Mas Gi, ada Raden, ada siapa lagi tadi? Wow, banyak. Ada Kak Guya dari Bogor, ada Mas Agung, ada juga teman-teman. Oh, Don Rus tadi sudah. Asmi C juga sudah bergabung. Tadi setelah Mas Aulia dari Padang yang pengen dengerin dari S Club 7, Never Had a Dream Come True. Kemudian lanjut nanti ada Gigi Dengan Nakal. Ini ada Pak Siprianus Dalu yang sudah request lagu yang satu ini. Salam untuk semua sahabat-sahabat Sonora. Selamat siang, selamat makan siang, dan happy weekend. Cuaca di Karawaci mendung namun panas. Mendung namun panas. Memang ya, kalau mau hujan itu, kalau orang bilang tuh ngelekep gitu ya. Hawanya sama seperti ini. Kita lanjut lagi, tadi juga ada sahabat kita yang ada di mana tadi sudah ikutan bergabung. Oh, Mbak Nenty juga mau dengerin satu lagu dari Michael Bolton dengan Missing You Now. Ditunggu ya di AMKM siang hari ini, sudah siap diputarkan lagu-lagunya.

0: Semoga nggak panas hatinya ya, sahabat-sahabat Sonora, adem gitu. Sekarang adem, ini seperti mau turun hujan. Tapi untuk kesuksesan acara di Jakarta sih, sebanyak orang berharap nggak hujan ya nanti malam, karena ini memang betul-betul acara besar untuk warga Jakarta yang akan merayakan puncak ya, malam puncak peringatan ulang tahun Jakarta ke-499, dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia. Dan silakan nih sahabat-sahabat Sonora yang ada di Jakarta dan sekitarnya, kalau mau datang boleh dipersiapkan dengan baik-baik segala sesuatunya, pakai yang nyaman, kemudian safety-nya juga difikirkan. Ada kantong-kantong parkir yang bisa dimanfaatkan di sekitaran Tamrin, Sudirman ya, di Irti Monas utamanya, karena di situ kantong parkir yang paling dekat. Kemudian di beberapa parkir di perkantoran atau gedung-gedung di sekitar Tamrin, seperti Gedung Perpustakaan Nasional, Gedung Telkom STO Gambir, kemudian juga Gedung Lemhanas, gedung apa lagi ya, Menara Dana Reksa kalau nggak salah di situ juga ada, dan beberapa tempat yang mungkin harus diantisipasi nih. Jadi mungkin datang lebih awal supaya tidak bingung nanti nyari parkirnya begitu. Yang pasti Dishub sudah melakukan rekayasa lalu lintas mulai siang ini jam 2. Jadi pukul 14 sudah mulai ditutup-tutup jalannya. Sementara acaranya sendiri akan mulai start di pukul 3 sore, jam 15 sampai jam 10 malam di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Nah, rekayasa lalu lintas ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran mobilitas masyarakat. Sifatnya memang situasional, tapi ada beberapa jalan yang akan ditutup secara permanen di jam-jam tersebut. Sejumlah ruas jalan yang terdampak antara lain Jalan Jenderal Sudirman atau Duku Atas, Jalan Tamrin, Jalan M. Mashabi. Penutupan juga berlaku di Jalan Sultan Syahrir, Jalan Imam Bonjol, Segmen Agus Salim Bundaran HI, Jalan Kota Bumi, Teluk Betung, dan Jalan Sumenep. Sementara itu Jalan Kebon Siri dan Kiai Haji Wahid Hashim tetap dibuka normal dan dapat dilalui dua arah. Dishub menyiapkan sejumlah rute alternatif nih. Dari Harmoni ke Semanggi dialihkan melalui Hayam Wuruk, Juanda, Suryo Pranoto, Cideng, Kiai Haji Mas Mansur hingga Sudirman. Sementara dari Tugu Tani ke Tanah Abang dapat melalui Jalan Ridwan Rais, Medan Merdeka Selatan, Budi Kemuliaan, dan Abdul Muiz. Untuk arah sebaliknya, kendaraan dari Semanggi yang menuju Harmoni dapat melalui Jalan Sudirman, Kiai Haji Mas Mansur, Cideng Barat, Suryo Pranoto. Yang dari Tanah Abang ke Tugu Tani dapat melintasi melalui Jalan Kebon Sirih atau Wahid Hasim. Transjakarta juga mengalami penyesuaian karena aktivitas di sore hingga malam nanti ya. Rute 1 Blok M Kota dialihkan melalui koridor 13 dan 9. Rute 6B Ragunan Balai Kota juga diperpendek hingga Semanggi. Rute 9D Pasar Minggu Tanah Abang dialihkan melalui Slipi. Rute 1B Stasiun Palmerah Duku Atas hanya beroperasi sampai Gerbang Pemuda saja. Kemudian rute 6A, 1N, dan 1P tidak beroperasi pada pukul 5 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan akan diturunkan ratusan personil untuk pengaturan lalu lintas, pengamanan, dan juga pelayanan selama kegiatan berlangsung.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora, dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk, ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu, 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini, kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92, atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.

Michael Bolton dengan Missing You Now. Sahabat Sonora, kalau lagi kangen sama seseorang ya langsung saja hubungi gitu ya. Gak usah malu-malu untuk menyatakan kerinduan Anda. Banyak hal, banyak platform yang bisa dimanfaatkan ya sekarang. Tidak harus berkirim surat yang nunggu berhari-hari ya. Tinggal video call sudah bisa langsung lihat face to face. Atau pakai Google Meet, atau pakai Zoom, atau pakai apa lagi ya. Banyak lah ya aplikasi yang sekarang mungkin kita itu bisa kita gunakan untuk mengobati kerinduan kita. Langsung lanjut lagi AMKM, kita akan putarkan permintaan lagu dari Milaran ini. Lagunya dari Raisa Kali Kedua. Kemudian juga ada Don Roots yang siang hari ini mau dengerin lagu dari Beyonce featuring Jay-Z, Crazy in Love. Dan juga tadi ada Kaguya di Bogor, lagunya Careless Whisper. Sudah masuk playlist dan siap dimainkan. Ditunggu ya.

0: kemayoran.id. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di JIA Expo Kemayoran.
1: Ayo kita ke Jakarta Fair.
2: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

0: Sonora FM 92 Jakarta, selamat siang Koki Gemoy, ada Mbak Anna, Om Joni 75, selamat siang juga tadi ada Bang Yudi di Medan yang lagi musim durian katanya, ada Bang Steve apa kabar di Tangerang ya, kemudian juga Alovan Utu, ya siap. Kemudian 3-1 katanya Brazil lawan Jepang, agak susah. Kita doakan saja hari Senin tanggal 29 ya. Jepang harapan Asia ini satu-satunya di 32 besar. Korea masih harus berjuang sih kalau mau lolos ke 32 besar untuk maju dari peringkat ketiga. Ada Abi Kahfi, selamat siang dari Karanganyar, Jawa Tengah. Request lagu dari The Pretenders, I'll Stand By You. Salam untuk sahabat-sahabat di seluruh Indonesia. Salamnya selamat menikmati akhir pekan, Mama Dini, kemudian juga tadi ada sahabat kita yang ada di mana nih, William, apa kabar William? Ada Eric Rande Bunga, salam buat Mama juga adik-adikku yang tersayang, jangan lupa makan siang ya ucapannya. Kemudian buat Bang Sony yang di Padang sama Doni juga disalamin, Bang John di Pontianak, Pak Heru di Banjarwijaya, lalu juga ada Josh, ada juga teman-teman yang mendengarkan di streaming juga. Satu lagu sebelum kita putarkan tadi, I'll Stand By You dari The Pretenders. Ini ada permintaan dari Ibu Kristi. Apa kabar Bu Kristi? Sudah sampai mana perjalanannya? Coba kita dengerin. Mau dengerin apa? Wah, Bu Kristi siang ini.
1: Halo, selamat siang Mas Yudi. Saya Kristi di Cempaka Putih. Mas, saya mau request lagu Nada dan Asmara dari Modulus Band. Tolong di play ya Mas, lagu ini untuk Rafael suamiku. God bless you, Mas.

I'll Stand By You dari The Pretenders ini adalah soundtrack dari serial Dawson's Creek. Anak-anak Gen Z pasti gak tahu ya lagu serial ini karena dulu tayang di 90-an. Waktu zaman-zamannya masih ada TPI atau di TVRI ya, saya lupa. TPI kalau enggak salah. Dan itu serial yang pertama kali saya, serial barat yang pertama kali. Kalau zaman TVRI dulu ada Santa Barbara ya, itu enggak tahu masih ada yang nonton enggak serial itu di zaman itu ya. Yang pasti sudah kita putarkan untuk Abi Kavi.

yang ada di Karanganyar, Solo. Ada Ibu Liliani di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Lagunya dari Jason Mraz, I'm Yours. Ini sudah masuk playlist juga siang hari ini. Kita juga akan ke mana ini? Kali ini ada sahabat kita dari Bandung. Ada Denny Tulus dengan Gajah. Salam-salamnya untuk semua sahabat Sonora dimanapun kalian berada. Saya berharap sehat-sehat dan bahagia selalu. Sini juga sudah siap diputarkan. Kita akan mainkan setelah I'm Yours dari Jason Mraz di siang hari ini. Mana dia lagunya? Ah, ini dia.

Oke, dari Tulus dengan Gajah, sahabat Sonora, ini lagu, masih ada satu-satu lagu lagi yang akan kita putarkan sebagai penutup. Ini mohon maaf tidak semua lagu sempat terputar ya, karena memang keterbatasan waktu hanya 2 jam saja. Banyak sekali yang belum bisa terputar. Ada Pak Boni, Ibu Sri, Bu Oriza, Pak Philip, ada juga Bu Eli, Rini Naya, selamat siang juga untuk Pak Tio Sunario, Ramanugraha, ada Mikhail, Ibu Nur, ada juga Sandi di Tanah Sareal, Pak Edi Sutopo, Pak Stefanus, wow. Lalu ada Abdul di Kebayoran, terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Pak Sebastian Hartono, Mama Dini, ada juga teman-teman yang lain ya. Mudah-mudahan Syafa Kebon Jeruk, kemudian Adi juga ya. Di Tok Tok juga selamat siang, Maria Ika, Mama Hani, selamat siang juga untuk Fir. Nanti boleh join AMKM besok di jam 12 sampai jam 2. Jamnya sama ya, hari Minggu, pukul 12 sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman, sahabat-sahabat yang sudah berpartisipasi, sudah mendengarkan, dan sudah juga semangat ya untuk menjalani hari ini. Tetap semangat, tetap bahagia, tetap bersyukur. Kita ketemu lagi dalam kesempatan lain. Dan tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta News Track. Traffic and Music. Music. Lagu penutup untuk Novi. Salam buat keluarga tercinta di Johar, khususnya buat Gionatan Alton atau Wijaya yang gemoy katanya, ganteng. Dan juga, oh, lagi mau ke Emma dan Engkong di Serpong Cikoleang. Lagunya Golden dengan Golden dari Hunter X. Ini dia. Langsung saja kita putarkan lagunya di AMKM siang hari ini.

tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hits Sonora. Pemenang ajang Indonesian Idol season terbaru, Selena Grace menapaki industri musik Indonesia lewat single debutnya bertajuk Sumpah Mati, berkolaborasi bersama komposer Andi Rianto. Lagu ini merupakan lagu kemenangan yang memang ditujukan khusus untuk kontestan juara 1, 2, dan 3 Indonesian Idol season 14. Lagu Sumpah Mati ditulis dan diciptakan juga oleh alumni Idol Mahalini bersama Happy Andromeda dan Giant Prayas, serta diaransemen oleh Andi Rianto. Lagu yang telah didengarkan lebih dari 3 juta kali di seluruh platform ini menggambarkan seseorang yang terus bertahan dalam hubungan yang perlahan berubah menjadi luka. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Selena Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Fresh Hit Sonora.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Hantavirus yang merebak di kapal pesiar MV Hondius memiliki kemampuan menular dari manusia ke manusia. Berdasarkan ini, maka diduga kuat hantavirus yang menyerang penumpang kapal pesiar tersebut adalah varian Andes. Dari seluruh varian hantavirus, hanya varian Andes yang memiliki kemampuan penularan dari manusia ke manusia.

0: Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa

Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92. Atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Fakta Pesta Bola 2026. Nama baru langsung mencuri perhatian di Pesta Bola Dunia 2026 adalah Josimar Jose Évora Dias atau dikenal Fozinya, penjaga gawang tim Tanjung Verde, negara debutan di perhelatan akbar sepak bola dunia tahun ini. Fozinya mendadak jadi trending usai penampilannya yang luar biasa membendung serangan bertubi-tubi negara kuat sekelas Spanyol dalam laga perdana grup H yang berakhir imbang 0-0. Dalam laga tersebut, Fozinya sukses melakukan 7 penyelamatan krusial hingga membuatnya dinobatkan menjadi man of the match. Menariknya, Fozinya tidaklah berada pada usia emas bagi seorang pesepak bola karena dirinya saat ini sudah genap berusia 40 tahun. Semakin emosional ketika Fozinya bermain dengan beban sekaligus motivasi, mulai dari kakek neneknya yang sudah tiada serta sang ibu yang tidak bisa hadir langsung di stadion karena terkendala masalah visa. Setelah negaranya Tanjung Verde berhasil menahan imbang Spanyol, nama Fozinya melejit bak artis papan atas. Akun media sosial Instagramnya yang semula hanya memiliki 50 ribu followers, kini melejit menjadi lebih dari 14 juta followers hanya dalam hitungan hari. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

0: Sonora FM News, Traffic and Music. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Hey, sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why every weekend

0: debut teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.
1: Sonora FM, News Traffic and Music.
2: This is the news Sonora Chart Mancanegara. 20 lagu Mancanegara teratas.

0: Semoga kabar Anda baik-baik ya. Di penghujung bulan Juni 2026, ada saya Sony Wicaksono yang akan menghitung mundur 20 hits mancanegara terbaik di Sonora Chart mancanegara sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di edisi ke-23 untuk tahun ini akan ada satu pendatang baru di peringkat 20, and also we got two new hits from Katy Perry, and then lagu baru dari Somber yang akan kami putarkan untuk pertama kalinya di segmen New Music Release. Tapi sebelum itu, kami harus infokan terlebih dahulu, ada satu lagu yang sayangnya harus menyudahi kiprahnya di Sonora Chart. Lagu apakah itu?
1: Out of Chart.
0: Zayn Malik dengan lagunya Die For Me yang ternyata keluar dari chart setelah mempertahankan posisinya selama 16 minggu ada di chart. Cukup satu saja yang keluar, karena kita akan refresh dulu ingatan Anda siapa yang minggu lalu jadi jawara nih di Sonora Chart mancanegara. Apakah minggu ini dia akan mempertahankan posisinya? Ray dengan Where Is My Husband, lagunya sih enak banget ya. Tapi who knows kalau ada yang bisa menyalip dia di minggu ini.
2: Posisi 1 di minggu lalu di Sonora Chart mancanegara.

Panggung di sini. Venue Sonora Chart Manca Negara. Let's get started with 20 biggest hits on Sonora Chart Mancanegara with me Sony Wicaksono. Dan sesuai tadi yang saya bilang, di peringkat 20 kita kedatangan pendatang baru alias new entry on the chart. Untuk pertama kalinya di Sonora Chart kita kedatangan girl group sensasional bernama Cat's Eye. 6 perempuan yang dikumpulkan dari berbagai negara dalam satu idol group sejak 2024 lalu. 3 years since their debut single, mereka sudah mencetak banyak sekali hits, mencatatkan lebih dari 3 miliar streams untuk seluruh lagunya, dan kali ini Cat's Eye kembali trending dan viral berkat single ketujuhnya berjudul Pinky Up and now officially become new entry on Sonora Chart Mancanegara. Peringkat 20, Venue Sonora Chart Mancanegara. New entry.

0: kita sekarang bergerak ke peringkat 19 sama Bos Nora. Ada Harry Styles with Aperture yang di pekan ke-18-nya nih masih bertahan meski turun lagi satu peringkat, kali ini ke peringkat 19. Anyway, Harry Styles ini adalah salah satu penyanyi internasional dengan fan service yang sangat baik, di mana Harry pernah memberikan kesempatan kepada penggemarnya untuk bisa mendapatkan tiket konser gratis hanya dengan melakukan kegiatan sukarela dan membantu komunitas. Jadi program itu sudah dijalankan di beberapa kota dan memungkinkan fans menukar jam kerja sosial mereka dengan tiket konsernya Harry Styles, dan tidak menutup kemungkinan juga itu akan diberlakukan di kota-kota lainnya yang belum dia sambangi. He is so kind to his fans.
1: Peringkat 19, Zayn. Sonora Chart Mancanegara.

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back. Sonora FM News, Traffic and Music. Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Mancanegara.
1: Anda sedang mendengarkan Soli Wicaksono yang sedang mengudara di Sonora Chart Mancanegara, menghitung mundur 20 lagu internasional terbaik di Sonora FM dalam sepekan terakhir. Dan sekarang kita langsung masuk ke peringkat 18, Race It All Drop Again, One Position, lagu dari Bruno Mars sahabat Sonora, who just broke Taylor Swift record dengan jumlah tiket yang paling banyak terjual dalam konser di satu kota. Jadi Bruno Mars itu menjual hampir 250 ribu tiket untuk total 5 penampilannya di kota Toronto, Amerika Serikat, dan melewati rekornya Taylor Swift yang melakukan hal itu di tahun 2024. So this is our number 18, Bruno Mars, Risk It All. Peringkat 18, Venue.

extended play called Deadline ini, Blackpink sekarang selain fokus tour ya, juga fokus untuk kembali ke karir solo dari para membernya nih. Karena keempat member Blackpink saat ini tengah mengerjakan album solo mereka masing-masing loh. Jennie, and then Lisa, Jisoo, and also Rose siap comeback merilis album solo yang diperkirakan akan rilis juga di tahun ini. Tapi kalau sekarang, kita nikmati dulu lagu yang sudah ada di peringkat 16 nih, melesat sebanyak 4 strip. We have official soundtrack from World Cup 2026, Shakira and Burna Boy, Die Die. Peringkat 16, Venue.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, kota Jakarta tercinta lagi ulang tahun yang ke-499 nih. Menuju usianya yang ke-5 abad, kota Jakarta bakal kasih hadiah spesial bagi Anda. Ada beragam layanan dan juga fasilitas dengan tarif khusus hingga gratis yang bisa kamu nikmati pada tanggal 27 sampai 28 Juni 2026. Buat Anda yang ingin menikmati nuansa Jakarta dengan transportasi umum, Anda bisa jalan-jalan hemat naik transportasi umum seperti LRT Jakarta, MRT Jakarta, dan TransJakarta dengan tarif hanya Rp1. Selain itu, jangan lupa juga masuk ke tempat wisata seperti kawasan Ancol, Monas, Ragunan, dan juga museum-museum yang dikelola Pemprov DKI Jakarta. Semuanya gratis. Nah, buat Anda yang lagi semangat-semangatnya olahraga, buruan nikmatin fasilitas gratis ruang olahraga dan kolam renang di seluruh lingkungan Dispora DKI Jakarta ya. Kado spesial ini tidak hanya khusus buat warga berKTP Jakarta saja, tapi juga bagi seluruh pengunjung yang memanfaatkan layanan dan fasilitas tersebut. Periode ini berlaku 2 hari pada tanggal 27 sampai 28 Juni 2026. Ayo, semarakan HUT ke-499 Kota Jakarta, jadikan momen ini untuk menikmati Jakarta lebih dekat, nyaman, dan berkesan bersama teman maupun keluarga. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
0: Sonora FM News, Traffic and Music. My favorite hits are in the chart.
2: Sonora Chart Manca Negara.
3: Kembali lagi ke edisi 24 untuk Sonora Chart Mancanegara untuk tahun 2026. Ada Sonny Wicaksono di sini yang akan menghitung mundur 20 lagu internasional terbaik di Sonora FM dalam sepekan terakhir sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Now we move to number 15. Taylor Swift merangkak sedikit satu urutan di pekan ketiga lewat lagu yang jadi original soundtrack for Toy Story 5, I Knew It, I Knew You. Yang mana lagu ini masih bertahan loh di nomor 1 chart Billboard Hot 100 Amerika Serikat for 2 consecutive weeks. Peringkat 15. Venue.

0: Made You Love Me, which is going up one position to number 14 for this week. And also, that was a latest hit from Ariana Grande, a cancer girl yang hari ini sedang merayakan ulang tahunnya nih, yang ke-33, sang peraih 3 piala Grammy yang sudah mencetak 10 lagu nomor 1 di Billboard Hot 100 chart and also become one of the most streamed artists in history. Dan sudah cukup untuk membuktikan bahwa Ariana Grande adalah salah satu artis yang fenomenal di abad ke-21. Alright, sekarang kita akan bergerak nih ke peringkat 13 di Sonora chart mancanegara, naik sebanyak 1 urutan. This is PDS, Body to Body. Peringkat 13, The You,
1: Sonora chart mancanegara.

tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hits Sonora. Bintang asal Afrika Selatan, Tyla, merilis single kolaborasi terbarunya bersama penyanyi pop Swedia, Zara Larsson, berjudul She Did It Again. Lagu ini menjadi bagian dari album studio kedua Tyla, A-Pop, yang bakal diluncurkan bulan depan. She Did It Again menghadirkan gaya musik era 2000-an, memadukan pop beat khas Zara Larsson dengan sentuhan R&B dan amapiano atau afrobeat yang menjadi ciri khas Tyla. Dirilis sejak April lalu, lagu ini telah mengumpulkan lebih dari 70 juta streams di seluruh platform dan masuk ke 10 besar chart di 9 negara. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Tyla dan Zara Larsson, She Did It Again.

Sonora Chart Manca Negara. Welcome back to Sonora Chart Manca Negara with me, Sonny Wicaksono. Still counting down 20 biggest hits on Sonora FM. Kita langsung ke peringkat 12 nih sekarang, sahabat Sonora. Sayang sekali, Noah Kahan is going down two numbers to 12 on the chart dengan lagunya The Great Divide yang datang dari album yang judulnya juga sama, The Great Divide. Tapi menariknya nih, sahabat Sonora, Noah Kahan ini berhasil menempatkan seluruh lagu yang ada di album The Great Divide tersebut untuk masuk ke chart Billboard Hot 100 di pekan pertama di bulan Mei lalu, yang terdiri dari 21 lagu bahkan, termasuk The Great Divide yang satu ini. Peringkat 12, Venue, Sonora Chart Manca Negara.

Anda baru saja mendengarkan Levi dengan lagunya Mad Woman, rising just one position to number 11 for this week. Selamat sore dulu untuk Anda yang mungkin yang ketinggalan, tidak mendengarkan Sonora Chart Mancanegara dari awal. Nah, tenang aja nih sahabat Sonora. Anda tidak akan saya tinggalkan sendirian, karena saya akan recap lagi lagu apa saja yang menempati peringkat 20 sampai dengan 11. Hit it! Peringkat 20.

Di sahabat Sonora, di Sonora Chart Mancanegara, 20 hits internasional terbaik di Sonora FM. Dan sekarang kita akan rehat dulu karena saya akan memutarkan premier alias pertama kali lagu barunya Katy Perry. Siapa yang excited? New Music Release. So, Katy Perry resmi membuka babak baru dalam karirnya lewat perilisan single terbaru bertajuk Watch It Burn yang dirilis bersamaan dengan video musik yang sinematik di tanggal 25 Juni alias hari Kamis lalu, sahabat semua. Katy Perry seakan membakar masa lalunya lewat lagu bernuansa pop rock ini. Karena single berjudul Watch It Burn ini berisi tentang bagaimana seseorang meninggalkan dan memaafkan masa lalunya demi memulai hidup yang baru. Dan dalam 5 jam pertama sejak dirilis, lagu barunya ini langsung berada di puncak chart salah satu digital streaming platform, yakni iTunes di 8 negara. So this is New Music Release, pilihan Sonora Chart Mancanegara, Katy Perry, Watch It Burn. New Music Release.

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Fakta Pesta Bola 2026.
3: Indonesia memang gagal lolos ke Pesta Bola Dunia 2026. Tapi tahukah Anda, sejatinya Indonesia pernah bermain di turnamen sepak bola antar negara di tahun 1938, kala masih bernama Hindia Belanda. Dahulu, negara dari benua yang belum punya wakil di Pesta Bola Dunia akan mendapatkan undangan. Sedianya, FIFA mengundang Jepang sebagai wakil Asia untuk berpartisipasi pada edisi 1938 di Prancis. Akan tetapi, Jepang tiba-tiba menyatakan mundur dan membuat FIFA menunjuk Hindia Belanda sebagai wakil benua Asia. Saat itu timnas diperkuat 17 pemain yang terdiri dari etnis Tionghoa, Belanda, dan Indonesia. Namun sayangnya Hindia Belanda takluk di laga pertama dengan skor telak 0-6 melawan Hungaria dan langsung terhenti langkahnya. Meski saat itu masih memakai nama Hindia Belanda, namun induk sepak bola internasional FIFA sudah resmi mengakui bahwa Indonesia merupakan negara Asia pertama yang pernah mengikuti turnamen 4 tahunan itu.
2: Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.
1: Sonora FM News, Traffic, and Music.
2: Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Mancanegara.
3: Thank you so much sahabat Sonora untuk kesetiaan ya, karena Anda masih ada di Sonora Chart Mancanegara bersama saya Sony Wicaksono yang kini akan menghitung mundur 10 lagu sisa di Sonora Chart Mancanegara. 10 besar, kita akan simak 2 lagu berturut-turut yang menempati peringkat 10 dan peringkat 9. Wah, sungguh disayangkan buat BTS nih yang terperosok ke peringkat 9 dari sebelumnya ada di nomor 7 di minggu lalu lewat hitsnya bertajuk Swim. But no one can beat them karena ada para penggemar militannya yang disebut ARMY ya, tidak terkecuali di Indonesia. Karena tingginya antusiasme ARMY, BTS ini resmi menambah 1 hari konser Arirang di Jakarta alias di GBK. So it means BTS bakal tampil selama 3 hari nih di Stadion Gelora Bung Karno, 26 dan 27 Desember plus tambahan show di 29 Desember. Siapa yang udah dapat tiketnya nih? ARMY. Dan di nomor 10 nih, We Got Temple City dengan debut songs-nya Self Aware. Perjalanan lagu yang satu ini cukup singkat. Untuk bisa menembus 10 besar chart, hanya butuh waktu 6 pekan saja bagi Self Aware dari Temple City bertengger di peringkat 10. Check this out.
2: Peringkat 10. Venue.

tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hits Sonora. Idol grup K-pop BTS baru saja memberikan kejutan dengan merilis secara digital lagu Come Over sebagai bagian dari Festa 2026, perayaan tahunan yang digelar BTS setiap bulan Juni untuk memperingati debut mereka pada 2014. Lagu itu sebelumnya hanya tersedia sebagai hidden track pada edisi deluxe final album studio kelima BTS Arirang yang dirilis bulan lalu. Lagu yang memadukan unsur musik pop dan anthem stadion ini mengisahkan seseorang yang kembali pada sosok spesial dalam hidupnya setelah melewati banyak keraguan. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, BTS Come Over. Fresh Hit Sonora.

0: seputar-putarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora.
1: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
2: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Mancanegara.
3: Edisi ke-24 untuk Sonora Chart Mancanegara tahun ini masih mengudara bersama Sony Wicaksono sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan dua lagu berturut-turut di peringkat 9 dan peringkat 10. Now we move to number 8. Taylor Swift lewat lagunya Elizabeth Taylor naik sedikit saja sebanyak 1 strip. Ya walaupun naik

0: pernikahan nih yang disebut-sebut bakalan digelar pada 3 Juli mendatang di Madison Square Garden, New York City. Menurut laporan yang beredar, upacara pernikahannya tersebut bakalan dilangsungkan dengan private, dihadiri sekitar 1.200 tamu undangan. Not confirmed yet, tapi sudah kencang berembus.
1: Peringkat 8, Venue, Sonora Chart, Manca Negara.

0: You've just listened Ella Langley di peringkat 7 sahabat Sonora. Lagunya Be Heard ticks up one spot to number 7 for this week. Dan di peringkat 6 setelah ini kita akan mendengarkan suara manisnya Olivia Dean yang kembali mencetak pencapaian baru di Spotify ini, one of the biggest music streaming platform. Lagunya A Couple Minutes sekarang sudah melampaui 300 juta stream, menjadikannya lagu ketujuh Olivia Dean yang mencapai angka tersebut, menyamai deretan hitsnya seperti Dive, The Hardest Part, Night to Each Other, dan I Can Love You By yang sama-sama sudah melewati angka 300 juta streams. However, it wasn't enough to secure her position on Sonora chart karena lagunya yang lain, So Easy to Fall in Love, kini turun 2 tempat ke peringkat 6 di Sonora chart.
1: Peringkat 6, Venue
2: Sonora chart mancanegara.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, rangkaian HUT ke-499 Kota Jakarta masih terus berlangsung dan semakin semarak. Kali ini Jakarta penuh warna kembali hadir. Selain merayakan menuju 5 abad Jakarta pada 2027, acara ini sekaligus untuk memperingati bulan Bung Karno. Beragam kegiatan menarik telah disiapkan, mulai dari seni, budaya, kumpul komunitas hingga partisipasi publik. Jakarta penuh warna mengajak masyarakat bersama-sama merayakan keberagaman, memperkuat semangat kebangsaan, serta meneguhkan Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada nilai persatuan dan budaya. Buat yang penasaran, sahabat Sonora bisa datang langsung ke Bundaran Hotel Indonesia pada hari Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 sampai 10 pagi. Sahabat Sonora bisa ikut Pound Feet, melihat parade balon penuh warna, tarian masa Nusantara, teater urban masa kini, serta penampilan gambang kromong dan juga balet. Sahabat Sonora juga bisa foto selfie di instalasi dekoratif, dan juga tidak lupa Pemprov DKI terus mengkampanyekan aksi pilah sampah. Jakarta penuh warna kali ini menghadirkan bintang tamu seperti Once Mekel, Societe The Harmony, dan juga Benang Kenur. Bagi yang masih bingung mau ngisi liburan dengan apa, sambil ngajak anak dan juga keluarga, sahabat Sonora bisa langsung datang ke Bundaran HI pada hari Minggu 28 Juni pukul 6 sampai 10 pagi. Semangat kebangsaan dan keberagaman untuk Jakarta, kota global. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Semua hits terbaik terangkum di sini di Sonora Chart Mancanegara.
3: Terima kasih loh, Anda masih duduk manis, masih mendengarkan setia Sony Wicaksono di Sonora Chart Mancanegara, 20 lagu mancanegara terbaik di Sonora FM dalam sepekan terakhir. Di 5 besar chart yang akan kita simak sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat, adakah jagoan Anda, sahabat Sonora, yang menempati 5 besar minggu ini? Pelan tapi pasti, Olivia Rodrigo kini sudah mengunci tempatnya nih di 5 besar chart lewat latest hitsnya called Drop Dead, Coming From Her Newest Album You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, yang kembali mencatat pekan yang luar biasa di tangga lagu Billboard. Karena di US Billboard Hot 100 chart, semua lagu dari albumnya tersebut yang berjumlah 13 track berhasil masuk ke jajaran 30 besar chart dari total 100 lagu yang ada di chartnya tersebut. Dari jumlah itu, bahkan 11 lagu di antaranya langsung debut di pekan ini. Incredible! Peringkat 5, The You.

0: on us.
1: And yeah, that was Dave featuring Thames with Run Dance. Add us up one place to number 4. Kita sekarang akan menuju ke segmen new music release untuk menyimak lagi nih. Siapa ya yang baru rilis single? New music release. So, yang baru mencetak lagu baru adalah penyanyi muda rising star dari Amerika Serikat, Somber, yang baru saja merilis single anyarnya berjudul My Body Isn't Ready. Dirilis sejak hari Kamis lalu, lagu ini sejatinya belum terlalu menggigit sih. Terlihat dari hanya sekitar 120 ribu angka streams yang ia kumpulkan sampai saat ini, but it's not just about the numbers, karena lagu ini punya makna yang sangat positif, sahabat Sonora. Lagu

insecure dengan tubuhnya hingga dia sulit mendekati atau menjalin hubungan dengan orang yang ia sukai. So lewat lagu anyarnya ini, Somber ingin memberitahu kepada semua orang yang tidak percaya diri dengan bentuk tubuhnya bahwa Anda tidaklah sendirian. You are handsome and you are beautiful. So this is new music release, pilihan Sonora Chart mancanegara selanjutnya, Somber, My Body Isn't Ready. New music release.

0: di Sonora Chart mancanegara 20 biggest hits on Sonora FM dalam sepekan terakhir. And here comes the big three, tiga besar di chart. Kita akan buka langsung dengan lagu yang sayangnya harus terpeleset nih dari sebelumnya, padahal jadi runner up, tapi sekarang turun satu posisi ke peringkat 3. This is Pink Panthers and Zara Larsson, Stay Tight. Peringkat 3, Venue
1: Sonora Chart mancanegara.

jadi juara, menjadi runner up untuk minggu ini. So siapa kalau gitu yang menjadi jawara ya untuk Sonora Chart mancanegara di kesempatan kali ini? Kita akan simak sama-sama setelah kita lihat lagi dan dengarkan secara singkat recap dari peringkat 10 sampai dengan 2. Peringkat

0: Average hits are in the chart. Saudara chart manca negara.
1: That's it. Recap singkat dari peringkat 10 sampai dengan 2. Kalau yang mengikuti terus nih dari minggu ke minggu, pastinya sudah bisa menebak dong siapa yang kali ini menjadi juara di Sonora Chart mancanegara. Bukan satu orang, bukan juga satu grup, melainkan duet nih sahabat Sonora. Duet yang keduanya sama-sama adalah penyanyi atau solois perempuan. Yang satunya sudah punya nama yang sangat besar, yang satunya lagi rapper, tapi namanya sekarang pelan-pelan sudah mulai naik nih ke permukaan. Original soundtrack untuk film Box Office The Devil Wears Prada 2, lagu yang bisa mengantarkan filmnya, itu bisa meraih keuntungan kasar sekitar 680 juta dolar Amerika Serikat. Ini dia sahabat Sonora, juara Sonora Chart mancanegara di pekan ini. Please welcome Lady Gaga and Doechii, Runway. 5, 4, 3, 2, 1.
2: I am the champion.
0: Ini dia juara Sonora Chart mancanegara minggu ini.
1: Number 1.

0: Runway berhasil naik sebanyak 2 posisi ke peringkat 1 dan jadi juara di Sunrise Chart mancanegara di edisi ke-24 tahun 2026. Kita akan sama-sama menantikan nih, tidak sabar melihat apakah lagu Runway ini bisa mempertahankan posisinya di puncak di minggu depan atau justru akan digusur lagi nih oleh lagu lainnya. Well, anyway, thank you so much untuk Anda yang sudah mendengarkan selama 2 jam kebelakang, dan thank you juga ya buat DJ OC selaku Music Director dari Sonora FM 92 Jakarta yang sudah menyusun playlist dan juga menyusun lagu-lagu di Sonora Chart Mancanegara. Dengarkan lagi ya Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu di pukul 16 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. See you again next week, and my name is Sonny Wijaksono.
1: This is the new Sonora Chart Mancanegara. 20 lagu mancanegara teratas di Sonora FM.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Fakta Pesta Bola 2026.
1: Jika Anda menonton gelaran Pesta Bola Dunia 2026, Anda akan melihat bintang yang tersemat pada seragam beberapa negara, tepatnya di atas lambang tim, yang menunjukkan berapa kali negara tersebut menjuarai turnamen. Brasil punya 5 bintang sesuai 5 gelar dunia mereka. Jerman 4 bintang, sementara Argentina 3 bintang. Namun, ada satu pengecualian yang menarik perhatian para penggemar sepak bola, yakni Uruguay. Hingga hari ini, jersey Uruguay menyematkan 4 bintang di atas lambang federasinya. Padahal, Uruguay baru 2 kali menjadi juara, tahun 1930 dan 1950. Lalu, dari mana 2 bintang lainnya datang? Jawabannya, berasal dari Olimpiade 1924 Paris dan Olimpiade 1928 Amsterdam. Jauh sebelum turnamen sepak bola FIFA pertama digelar pada 1930, turnamen sepak bola di ajang Olimpiade merupakan kompetisi internasional paling bergengsi di dunia. Sehingga, cabang olahraga sepak bola di Olimpiade dianggap sebagai ajang untuk menentukan juara dunia sepak bola. Uruguay, yang menjuarai cabur sepak bola Olimpiade 1924 dan 1928, kemudian diakui oleh Federasi Sepak Bola Dunia sebagai gelar juara dunia era pra-piala dunia, serta berhak mendapatkan 2 bintang ekstra pada seragam mereka. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Weekend itu, waktu

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Senang sekali saya Rico Marbun, sahabat Sonora bisa kembali hadir menjumpai Anda di Sonora Weekend. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Kami akan terus temani Anda dalam Sonora Weekend. Lagu-lagu terbaik, enak untuk didengar, sudah kami siapkan. Ada juga tips-tips ringan untuk Anda. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

0: Irma.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids spesial dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92. Atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp 0812-1968-3020.
2: Ya, sahabat Sonora, semoga lagu-lagunya bisa menghibur ya. Yang mungkin baru gabung di Sonora FM 92 Jakarta, selamat bergabung. Saya Rico Marun masih bersama dengan Anda. Ini terkait liburan, kita akan menjelajah sedikit ya sahabat Sonora ya. Apa saja tempat wisata, mungkin Anda tahu ya kalau di Jakarta biasanya jalan-jalan ke misalnya kemana? Ke Ragunan, ke Taman Mini, ya ini dia ya. Tapi yang jelas untuk Anda yang mungkin biasa datang dari daerah ke Jakarta, Taman Mini misalnya, jadi tempat yang bisa juga dipilihan ya sahabat Sonora ya. Ada juga beragam tempat lainnya seperti kawasan Ancol, kemudian Ragunan dan sebagainya. Rencanakan segala sesuatu dengan baik tentunya. Mau kemana? Kalau ke Jakarta, coba direncanakan ya.

Kita teruskan Sonora Weekend. Dari Jakarta kita ke Bandung ya, sahabat Sonora. Anda yang mungkin biasa ke Bandung punya banyak referensi ya. Ini setuju ya kalau Bandung tuh jadi magnet tersendiri ya. Memang udaranya ya masih dingin tentunya ya. Panorama alamnya juga oke lah, kota kembang ini ya. Bisa kemana aja di Bandung? Anda bisa ke Kawah Rengganis, adrenalin di jembatan gantung terpanjang. Oke, ada yang pernah ke sana? Seru ya. Tetap hati-hati tentunya. Kadang cuaca tidak menentu ya. Bebas aja sebenarnya mau kemana. Anda juga bisa ke Ranca Upas. Ada sunrise pertama dan juga berkemah bersama rusa. Kalau suka dengan outdoor begitu ya, keluarga-keluarga yang mendambakan ketenangan, Ranca Upas juga jadi spot terbaik nih untuk berkemah. Ada juga situ Patenggang. Nah, ini banyak yang pernah kesini ya. Suasananya romantis katanya untuk pasangan dan juga keluarga. Silakan dipilih deh. Kalau mungkin diputuskan untuk berada di Bandung begitu,

0: adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92. Atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp 0812-1968-3020.
1: Kita lanjutkan Sonora Weekend. Saya Rico Marbun masih bersama dengan Anda. Kita masih di Bandung. Yang sering ke Cikole, suka off-road di sana. Ada juga petualangan menembus hutan Lembang ya. Ada sewa mobil, Land Rover. Kita bisa susuri hutan lebat. Jalurnya juga ekstrim dan juga kubangan air ya. Banyak banget yang bisa dilakukan di sini dengan keseruan di Cikole ya. Ada juga Orchid Forest Cikole. Ini masih nuansanya hutan begitu ya. Ini tentu dingin ya. Nuansanya edutourism. Waduh, ada edukasi di sini sahabat Sonora ya. Anda bisa manfaatkan lokasi-lokasi spot di Bandung. Yang pasti kalau mau wisata di sana, pesan tempat tuh lebih awal ya sahabat Sonora. Di samping mungkin kita siapkan keperluan-keperluan pribadi. Misalnya apa? Pakaian tebal begitu ya. Di Ciwidey dan Lembang ini bisa saja sangat dingin ya pada malam hari. Jadi pastikan nih bawa jaket tebal agar tetap hangat.

bersama kami di Sonora Network. Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda masih mendengar

Seri Komar pun masih bersama dengan Anda, sahabat Sonora, Sonora Weekend. Yang ingin berbagi pantauan informasi boleh loh, 0812-1229200. Gimana persiapannya? Mungkin saat ini sudah ada di luar kota ya sahabat Sonora, dengerin Sonora via live streaming di sonora.id maupun di sonora.co.id. Rencanakan segala sesuatunya, pantau juga mungkin bagaimana kondisi cuaca dan sebagainya. Jadi tetap diwaspadai, kalau mungkin kelihatannya cuacanya kurang bersahabat, mending cari spot-spot wisata yang lebih aman ya sahabat Sonora, untuk kemudian Anda bisa juga menghabiskan waktu dengan baik, aman dan juga lancar. Seru-seruannya juga oke banget ya.

Riko Marbun masih bersama dengan Anda. Kita lanjutkan jalan-jalannya sahabat Sonora ya dalam Sonora Weekend. Oke, baik, kita ke Jawa Tengah sahabat Sonora. Wah, ini seru juga nih Jawa Tengah ya. Daerah-daerah mana aja sih yang biasa dikunjungi di Jawa Tengah? Di antaranya mungkin ini Anda juga pernah ke sana ya. Ada sekitar 1.600 loh tempat wisata di Jawa Tengah ya. Macam-macam ya sahabat Sonora, ada wisata prioritas seperti Candi Borobudur, Batu Raden ya. Oke, yang pasti pihak pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghimbau untuk para pemda dan juga pengelola wisata untuk tetap memberikan pelayanan prima ya, untuk memberikan sarana-prasarana yang baik, jaga kewajaran harga, ini penting, dan juga ada mitigasi untuk potensi bencana hidrometeorologi, jadi tetap waspada tentunya.

Fakta Pesta Bola 2026. Pesta Bola Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang menghadirkan sistem emblem khusus di jersey bagian lengan bagi beberapa pemain terpilih. Salah satunya adalah emblem Legacy Patch yang merupakan penghargaan bagi para legenda. Lencana ini hanya dapat dikenakan pemain yang tampil dalam 5 atau lebih edisi turnamen sepak bola dunia tersebut. Desainnya sendiri berupa siluet sang pemain terpilih berwarna emas dengan tulisan Legacy dilengkapi bendera negara masing-masing. Sejumlah pemain yang terpilih mengenakan emblem Legacy Patch antara lain Lionel Messi dari Argentina, Cristiano Ronaldo asal Portugal, Guillermo Ochoa kiper Meksiko, gelandang Kroasia Luka Modric, kapten Jerman Manuel Neuer, dan Yuto Nagatomo dari Jepang yang tercatat telah tampil dalam 5 dan atau 6 edisi Pesta Bola Dunia. Emblem Legacy Patch ini diberikan oleh FIFA sebagai bentuk penghargaan dan simbol perjalanan panjang bagi seorang pemain yang mampu bertahan di level tertinggi sepak bola dunia selama lebih dari 2 dekade. Hey! Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

0: Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk, ikutan kelas Voice Over Kids spesial dongeng pada hari Sabtu, 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini, kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92, atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Weekend hanya di Sonora FM 92 Jakarta.

Sonora Weekend, sahabat Sonora. Mungkin besok Anda yang kepikiran mau olahraga, sebenarnya olahraga yang simpel-simpel saja ya, sahabat Sonora. Kok simpel Bang Riko ya? Iya, misalnya jalan kaki loh, sahabat Sonora, tidak hanya menyehatkan tubuh ternyata, tetapi juga bisa berdampak langsung pada kesehatan mental Anda. Disampaikan oleh Dr. Iwan Wahyu Tomo, seorang ahli mufahal olahraga klinis. Beliau menyampaikan jalan kaki itu memicu pelepasan hormon endorfin di dalam tubuh yang berperan penting dalam menurunkan stres dan juga meningkatkan rasa aman. Nah, rasa nyaman ya, bukan aman ya. Jadi jalan kaki yang murah loh, sahabat Sonora ya. Ini juga terbukti meredakan stres. Kalau mungkin pagi-pagi lagi di satu desa yang cuacanya oke, pagi-pagi yang dingin, bisa sambil jalan kaki, sambil olahraga, stres juga hilang begitu ya. Galau apalagi akibat mungkin tekanan pekerjaan dan juga rutinitas harian.

Fakta Pesta Bola 2026. Salah satu momen unik di Pesta Bola Dunia 2026 terjadi pada laga Paraguay melawan Turki. Bintang Paraguay Miguel Almiron menjadi korban pertama aturan baru FIFA usai terkena kartu merah akibat menutup mulut saat berbicara dengan pemain Turki Mert Mulder. Insiden itu terjadi di akhir babak pertama saat laga terhenti sementara akibat pelanggaran. Almiron dan pemain Turki Mulder terlibat cekcok, lalu Almiron terlihat berkata sesuatu kepada Mulder sambil menutup mulutnya dengan tangan hingga kartu merah pun keluar dari kantong wasit. Satu pertanyaan, mengapa hal seperti itu langsung mendapatkan jarang kartu merah? Ternyata FIFA menerapkan aturan baru di Pesta Bola Dunia 2026. Pemain yang menutup mulut ketika mengucapkan sesuatu saat sedang terjadi konfrontasi dianggap sebagai pelanggaran keras. Aturan itu dibuat usai momen yang terjadi di Liga Champions, kala penggawa Benfica Gianluca Prestiani menutup mulutnya dan diduga mengucapkan ujaran rasis terhadap penyerang Real Madrid Vinicius Junior. Gestur menutup mulut inilah yang kemudian dianggap sebagai tindakan ofensif kepada pemain lain. Sebab dengan lisan tertutup, pemain lain dan wasit akan sulit mengidentifikasi kata-kata dari si penutur. Hey! Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network. Okay, let's go.

Baik, sahabat Sonora, tidak terasa saya sudah temani Anda ya. Sudah saatnya saya harus undur pamit. Terima kasih banyak. Selamat mempersiapkan segala sesuatu. Semoga apa yang Anda rencanakan bisa memberikan suasana yang hangat bersama dengan keluarga misalnya ya. Saya Rico Marbun mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

0: 24 jam musik terbaik Sonora FM.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids spesial dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92, atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.

Fakta Pesta Bola 2026. Pesta Bola 2026 menerapkan total 8 aturan baru untuk mencegah para pemain membuang-buang waktu. Salah satunya, wasit akan menerapkan batas waktu aturan 5 detik untuk mengambil lemparan ke dalam dan tendangan gawang. Wasit akan menghitung mundur dan mengangkat tangan sebagai pengingat. Jika bola tidak dilempar hingga waktu hitung mundur habis, maka lemparan akan diberikan kepada lawan. Begitupun, jika tendangan gawang tidak dilakukan dalam 5 detik, maka lawan akan mendapatkan tendangan sudut. Selain itu, pemain hanya memiliki waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan ketika tim melakukan pergantian pemain. Sang pemain yang diganti harus meninggalkan lapangan di titik terdekat pada garis batas lapangan pertandingan. Jika pemain yang diganti tidak meninggalkan lapangan dalam waktu 10 detik, maka pemain pengganti hanya bisa masuk pada jeda pertama setelah 1 menit berlalu. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

0: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

Nora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Sahabat Sonora, secara geografis Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Sonora. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Terus dengarkan Sonora Late Night Show.
1: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Morning Inspiration.
1: Pemain piano. Robby sudah berusia 11 tahun ketika ibunya memasukkan dia dalam les piano untuk pertama kalinya. Sebetulnya umur 11 tahun bukan usia yang ideal untuk mulai ikut les musik. Kata Robby, ia mengikuti les ini demi ibunya. Ibunya selalu ingin mendengarkan anaknya itu bermain piano. Sejak hari pertama, guru les berpendapat bahwa Robby sebenarnya memang tidak mempunyai bakat bermain piano. Meski tampaknya tidak mempunyai perasaan nada maupun irama dasar, Robby tetap berusaha mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Selama beberapa bulan, dia berlatih terus. Setiap akhir pelajaran mingguannya, Robby selalu berkata kepada guru lesnya, "Ibu saya akan mendengar saya bermain pada suatu hari." Mendengar penuturan semacam itu, guru les dalam hatinya berkata bahwa apa yang Robby lakukan akan sia-sia saja, karena ia tidak punya bakat dan kemampuan dalam bermusik sejak lahir. Selain itu, guru les sendiri juga belum pernah bertemu secara langsung dengan ibu Robby. Ibunya selalu mengantar atau menjemput Robby di tempat parkir. Pada suatu hari, Robby mulai tidak hadir dalam les. Ketidakhadirannya tidak dirisaukan oleh guru lesnya. Mungkin dia pindah les untuk keterampilan yang lain. Bila diteruskan ikut les piano, dia justru bisa menjadi sebuah pertanda buruk untuk reputasi guru les itu. Beberapa minggu kemudian, sang guru les mengirimkan brosur kepada setiap murid mengenai malam pentas seni, yang membuat guru itu terkejut karena Robby, yang juga menerima brosur itu, menanyakan kepadanya, apakah ia diperbolehkan mengikuti malam pentas itu? Guru itu menjawab bahwa malam pentas itu hanya boleh diikuti oleh para murid yang setia mengikuti les. Karena Robby selama ini dianggap sudah keluar, maka ia tidak boleh ikut tampil. Robby memberikan alasan bahwa ibunya selama ini sakit sehingga tidak bisa mengantarnya ke tempat les. Meski demikian, ia tetap tekun berlatih. "Bu Hondrov, saya mau ikut pentas," kata Robby dengan serius. Sang guru les akhirnya mengizinkan Robby ikut tampil dalam malam pentas itu. Akhirnya malam pentas itu pun tiba. Aula dipenuhi oleh para orang tua, teman, dan relasi. Guru les akan menempatkan Robby sebagai penampil di urutan terakhir sebelum guru itu menyampaikan ucapan terima kasih dan menutup acara itu dengan permainannya. Dengan pengaturan semacam itu, seandainya nanti Robby membuat kesalahan dalam penampilannya, kesalahan itu masih bisa ditutupi dengan permainan musik dari sang guru les. Akhirnya tiba giliran Robby naik ke panggung. Robby mengenakan pakaian yang kusut, rambutnya kelihatan acak-acakan. Kenapa dia tidak berpakaian seperti murid lainnya, pikir sang guru. Kenapa ibunya tidak menyisir rambutnya setidaknya untuk malam ini? Robby menarik kursi piano dan mulai bermain. Guru menjadi sangat terkejut ketika Robby menyatakan bahwa dia akan memainkan Mozart Concerto 21 in C Major. Sang guru merasa tidak siap untuk mendengarkan permainan itu. Namun jari jemari Robby dengan ringan berada di atas tiap tus nada, bahkan menari dengan lincahnya. Dia berpindah dari pianissimo ke fortissimo, dari allegro ke virtuoso. Akord menggantung yang diinginkan Mozart sangat mengagumkan. Guru itu tidak pernah mendengar lagu Mozart dimainkan oleh orang seumur Robby dengan sebagus itu. Setelah 6.5 menit, dia mengakhirinya dengan crescendo besar, dan semua penonton terpukau di sana sambil bertepuk tangan dengan meriah. Dengan berlinang air mata, ibu guru naik ke panggung dan memeluk Robby. "Saya belum pernah mendengarmu bermain seperti itu, Robby. Bagaimana kau bisa melakukannya?" Melalui pengeras suara, Robby menjawab, "Bu Hondrov, ingatkan saya pernah berkata bahwa ibu saya sakit? Ya, sebenarnya dia sakit kanker dan dia telah meninggal dunia tadi pagi. Dan sebenarnya, dia juga tuli sejak lahir. Jadi hari inilah untuk pertama kali beliau mendengar saya bermain. Saya ingin bermain secara khusus untuknya." Tidak ada satupun mata penonton yang kering pada malam itu. Ketika orang-orang dari kantor pelayanan sosial menjemput kembali Robby dari panggung untuk dibawa kembali ke rumah penampungan, sang ibu guru menyadari betapa hidupnya menjadi jauh lebih bermakna karena telah menerima Robby sebagai muridnya. Namun sesungguhnya, ia tidak pernah menjadi penolong bagi Robby. Malam itu, justru Robby lah yang telah menolongnya. Robby lah sang guru, sementara ia adalah muridnya. Malam ini, Robby telah mengajarkan kepadanya arti ketekunan, kasih, dan percaya pada diri sendiri.

0: Morning Inspiration.
1: Nanda Mei Saliha, atlet berprestasi dengan keterbatasan fisik. Nanda ini merupakan seorang atlet berprestasi yang berasal dari Sragen dan memiliki keterbatasan fisik. Nanda memiliki bagian lengan kanan yang hanya separuhnya saja. Namun kondisi yang dimiliki oleh Nanda tidak lantas membuat orang tuanya menjadi menyerah atau putus asa begitu saja. Orang tua dari Nanda terus berusaha agar sang anak bisa mendapatkan hal yang terbaik dalam hidupnya. Salah satunya dengan memasukkan Nanda ke sekolah umum. Saat pertama mendaftar ke TK, ada sebuah sekolah menolak kehadiran Nanda. Beruntung ada sekolah lain yang menerima Nanda dengan penuh sukacita dan memperlakukannya seperti anak lain. Hal ini pula yang membuat Nanda bisa berkembang dengan baik. Saat dirinya ada di kelas 5, Nanda mendapat tawaran untuk menjadi seorang atlet paralimpik dengan cabang atletik. Penawaran ini datang dari Karmani, yang saat itu menjabat sebagai ketua National Paralympic Committee. Awalnya Nanda merasa ragu untuk mengikutinya, akan tetapi ibunya memberikan dorongan dengan begitu kuat. Nanda yang selalu bersemangat dan tidak pernah pantang menyerah akhirnya mendapatkan hasil dari seluruh usahanya. Nanda memenangkan 3 medali emas pada Asian Para Games 2015 di Singapura. Bahkan pada Asian Para Games 2017 di Malaysia, Nanda juga berhasil mendapatkan 3 medali emas. Kisah Nanda ini memberikan pesan yang kuat pada kita akan rasa semangat dan keinginan yang besar akan mengalahkan berbagai halangan serta rintangan dan bisa membukakan jalan untuk kita meraih mimpi.

0: Morning Inspiration.
1: Di balik senyum ada tangis. Di balik tangis ada senyum. Dalam senyum ada tangis. Di dalam tangis ada senyum. Setelah senyum ada tangis. Setelah tangis ada senyum. Senyum adalah tangis yang tertunda. Begitu pula tangis adalah senyum yang tertunda. Jika hari ini kamu menangis, percayalah, besok kamu akan tersenyum. Jika hari ini kamu tersenyum, bukan tidak mungkin besok akan menangis. Senyum dan tangis adalah dua sisi yang saling melengkapi dan saling mengisi. Jangan tunda senyummu. Jangan ragu-ragu mengeluarkan tangismu. Jangan tunda senyummu. Jangan ragu-ragu mengeluarkan tangismu.

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Sebenarnya saya masih bingung, hari Minggu itu memperingati hari apa sih? Kok tanggalnya merah semua?
2: Sonora Weekend hanya di Sonora FM 92 Jakarta.
1: Tanggalnya merah, ya berarti disyukuri aja lah, libur kan berarti. Selamat hari Minggu sahabat Sonora, semoga hari Minggunya bisa menyenangkan, bisa dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang produktif, hal-hal yang bisa membuat mood Anda bisa baik, bisa istirahat yang baik-baik, yang bagus-bagus juga ya. Sandi Wicaksono akan menemani dan mengawali hari Minggu Anda. Semoga berkenan ya. Sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat di Sonora Weekend. Kita langsung mulai dengan lagu yang bikin semangat langsung dong ya. Walaupun matahari belum ada di Jakarta, tapi semangatnya udah harus muncul dong. Ini di Lady Gaga dengan Poker Face.

Oh, hai, sahabat sonora. Shalom Stefan dengan sahabat sejati. Sama halnya juga dong. Saya Sony Wicaksono juga akan menjadi sahabat sejati Anda 3 jam ke depan. Di Sonora Weekend saya ucapkan good morning for you all yang sudah bangun atau yang baru bangun atau yang baru selesai olahraga. Wih, keren banget. Pagi-pagi gini udah semangat aja buat olahraga ya kan. Mumpung cuacanya masih bersahabat. Belum ada tanda-tanda bakalan hujan ya. Karena memang menurut cuaca, menurut perkiraan cuaca dari BMKG, Jakarta ini diperkirakan akan mengalami kondisi cerah berawan sampai berawan tebal sepanjang hari. Dan awan putih juga diperkirakan menyelimuti langit daerah penyangga, yakni Bekasi dan Tangerang. Sementara kalau Bogor dan Depok berpotensi diguyur hujan dengan intensitas yang ringan. Untuk Anda yang ada di Yogyakarta, yang mendengarkan Sonora melalui Sonora Jogja, ini diprediksi juga mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan tebal. Sedangkan untuk Anda nih, pendengar-pendengar yang menyimak di Sonora Pontianak, Kota Pontianak diprediksi oleh BMKG akan mengalami hujan petir. Jadi silakan bisa dimanfaatkan ya, sesuai dengan aktivitas Anda di hari ini. Selamat pagi juga buat Pak Thomas yang OTW jogging pagi di Pantai Maju Peak. Wih, keren. Kita langsung sikat lagi sama lagunya Ariana Grande featuring Z, This Is Break Free.

ini sudah memberi apa saja sahabat sahabat. Jangan lupa berbagi juga ya. Karena dengan berbagi, niscaya kita akan diberikan rezeki yang lebih berlimpah, akan diberikan kebahagiaan juga. Semoga diliputi kebahagiaan juga untuk Anda di hari ini. Mungkin ada yang baru bangun atau udah selesai aktiviti pertama di pagi ini. Kali ini ditemani bersama Sony Wicaksono nih, sampai jam 9 pagi nanti di Sonora Weekend. Kita update dulu untuk lalu lintas. Di beberapa ruas tol masih dilaporkan lancar untuk seluruh tol yang ada di Jakarta ya. Kemudian untuk layanan SIM keliling, hari ini cukup berbeda nih sahabat Sonora. Karena hari ini lokasi pelayanan SIM kelilingnya tidak seperti biasanya. Hari ini ada cukup banyak lokasi pelayanan SIM keliling yang diselenggarakan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Karena ada 5 lokasi yang tersedia untuk bisa Anda manfaati jika ingin memperpanjang surat izin mengemudi. Bagi yang pagi ini ke CFD terutama, Anda bisa menuju ke kawasan Bundaran HI dan kawasan traffic light Bundaran Senayan karena ada di 2 lokasi itu, atau juga bisa ke kawasan traffic light Bundaran Patung Kuda. Kemudian juga tersedia di Tugu Sepeda di Jalan Jenderal Sudirman, dan satu lagi lokasi SIM keliling untuk hari ini ada di depan kantor Sampurna Strategik di Jalan Jenderal Sudirman. Ini 5 lokasinya berdekatan semua dan mostly di area CFD sahabat Sonora. Jadi bisa tuh sekalian olahraga juga. Dan 5 lokasi pelayanan SIM keliling ini beroperasi mulai jam 6 pagi tadi dan akan berakhir pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92.3.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
0: Sonora FM News.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music 5 Minutes. Semakin kau kejar, semakin kau jauh. Apa coba? Yang kalau dikejar terus, bakalan tetap jauh. Utang kalau dilunasin, semakin dikejar buat dilunasin, kok kayaknya makin jauh aja ya, malah makin nambah ya cicilannya. Sony Wicaksono di Sonora Pagi, sahabat Sonora. Wah, kalau ngomongin hari Sabtu kemarin di Jakarta, penuhnya luar biasa. Kayak jadi semacam pesta sih buat orang-orang di Jakarta, karena puncak perayaan hari ulang tahun Jakarta tuh berlangsungnya kemarin. Dan hari ini juga masih berlangsung, sahabat Sonora. Maka dari itu, pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day alias CFD di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, ditiadakan dulu di hari ini. Karena kebijakannya diambil untuk mendukung rangkaian puncak perayaan hari ulang tahun ke-499 Jakarta yang dipusatkan di kawasan Sudirman Tamrin. Karena memang selama 2 hari ini berlangsung puncak perayaan HUT ke-499 Jakarta dengan mengusung tema menuju 5 abad Jakarta. Kemarin tuh hari pertama sudah dilangsungkan sore ke malam. Masyarakat sudah disuguhi konser musik, juga pertunjukan multimedia di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Ada yang kesana kemarin, sahabat Sonora, yang ikut meramaikan? Nah, puncak perayaan HUT Jakarta ini akan berlanjut pada pagi ini melalui acara bertajuk Jakarta Penuh Warna yang digelar mulai pukul 6 sampai 10 pagi nanti di kawasan Bundaran HI. Di sana tuh banyak atraksi bakalan ditampilkan dalam kegiatannya, mulai dari olahraga panfit, ada juga pawai balon raksasa dari Sarinah menuju Bundaran HI. Berikutnya marching band, tari masal Nusantara yang melibatkan sekitar 500 penari, terus juga ada kolaborasi gambang kromong dan balet juga, sama ada teater urban sampai aksi pilah-pilah sampah. Pokoknya seru-seru deh, karena banyak juga kegiatannya. Jadi saya pusing kalau disuruh rekomendasi yang mana, pokoknya datang dulu aja mungkin ya.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
2: Sonora Weekend hanya di Sonora FM 92 Jakarta.

di Sonora Weekend bersama Sony Wicaksono. Semoga pagi ini Anda sehat-sehat, supaya bisa jalan-jalan, supaya bisa olahraga, supaya bisa jalan-jalan ke kota lain. Kota lain itu maksudnya dari Jakarta ke Depok misalkan, atau Bekasi ke Bogor. Kayak Mama Dini nih, yang lagi OTW ke Bogor. Karena di Bogor bakalan ada perayaan ini, ulang tahun Bogor, sahabat Sonora. Nah, ini karena ada perayaan hari jadi Bogor nih. Buat Anda yang ada di Bogor, hari ini belum bisa CFD-an dulu yang biasanya ada di Jalan Tegar Beriman Cibinong ya. Karena Car Free Day di Jalan Tegar Beriman Cibinong hari ini ditiadakan dulu karena adanya rangkaian kegiatan helaran Hari Jadi Bogor yang bakalan berlangsung di kawasan Alun-Alun Kabupaten Bogor. Thank you nih Mama Dini buat screenshot-annya. Ini ngasih ada rangkaian acaranya ya, dari jam 6 sampai jam 12 siang. Ini banyak nih, ada fashion carnaval, ada helaran 40 kecamatan, ada juga nanti penampilan karinding ya, bakalan memecahkan rekor MURI, berbagai seni budaya sama yang lain-lainnya juga. Semoga bisa seru-seruan nikmatin ya Mama Dini ya, have fun di sana. Dan untuk Anda nih yang ada di Depok, ini masih bisa tetap menikmati kegiatan Car Free Day. Satu yang unik dan tak biasa ini adalah

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Fakta Pesta Bola 2026.
1: Indonesia memang gagal lolos ke Pesta Bola Dunia 2026. Tapi tahukah Anda, sejatinya Indonesia pernah bermain di turnamen sepak bola antar negara di tahun 1938, kala masih bernama Hindia Belanda. Dahulu, negara dari benua yang belum punya wakil di Pesta Bola Dunia akan mendapatkan undangan. Sedianya, FIFA mengundang Jepang sebagai wakil Asia untuk berpartisipasi pada edisi 1938 di Prancis. Akan tetapi, Jepang tiba-tiba menyatakan mundur dan membuat FIFA menunjuk Hindia Belanda sebagai wakil benua Asia. Saat itu timnas diperkuat 17 pemain yang terdiri dari etnis Tionghoa, Belanda, dan Indonesia. Namun sayangnya Hindia Belanda takluk di laga pertama dengan skor telak 0-6 melawan Hungaria dan langsung terhenti langkahnya. Meski saat itu masih memakai nama Hindia Belanda, namun induk sepak bola internasional FIFA sudah resmi mengakui bahwa Indonesia merupakan negara Asia pertama yang pernah mengikuti turnamen 4 tahunan itu. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.